99,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan you know what, teman Pro 2, tadi di pertandingan antara Brazil dan juga Skotlandia, teman Pro 2, di menit terakhir Neymar akhirnya masuk, teman Pro 2. Itu adalah sebuah apa ya, kebahagiaan tersendiri gitu bagi para penggemar Neymar ya, teman Pro 2, termasuk Haji. Karena tadi tuh sempet kayak, wah, dia masuk dengan senyuman, teman Pro 2. Gantiin siapa tadi, lupa, teman Pro 2. Tapi itu adalah salah satu pertandingan terbaik ya menurut Aji di Piala Dunia FIFA 2026 Brazil, teman Pro 2, tentunya tadi ditutup dengan 3-0, teman Pro 2, dari golnya Cuna. Tadi apa, selebrasi Cuna juga asik banget tuh, teman Pro 2. Itu bisa kamu coba tuh ya. Teman Pro 2, kali ini kita udah masuk ke dalam rangkaian pilek, pilih lagu kamu. So Aji bakal ngasih kamu 3 lagu dari satu musisi ternama pastinya. Dari 3 lagunya tersebut kamu bisa pilih langsung aja di 0811 3820 99. Nanti pantau aja di Instagram, Facebook ya, teman Pro 2. Dan kamu bisa juga live gabung di live chatnya aplikasi RRI Digital. Oke, teman Pro 2, the next song Aji bakal muterin, teman Pro 2, satu koleksinya juga enak banget ya, teman Pro 2, yang dirilis tahun 2025. Kali ini ada koleksinya jeng Nuka dengan Kembali Kecil, teman Pro 2. So buat kamu, enjoy this one.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Style by Hearts to Hearts, teman pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji di Pilek teman pro 2, kali ini edisinya Sal Priyadi, karena dia juga baru aja ngeluarin lagu terbarunya, yaitu Foto Kita Blur teman pro 2. Tapi jangan sampai masa depan kamu dan pasangan kamu jadi blur gitu teman pro 2, dengerin lagu ini. Nah, kalau kita lihat dari judulnya sendiri teman pro 2, Foto Kita Blur gitu. Lagu ini juga punya cerita tentang kenangan bersama seorang di masa lalu, walaupun memori atau fotonya tuh sudah blur teman pro 2, atau sudah buram dan tidak banyak detail yang terlihat. Kenangan dan perasaan tentang betapa dekatnya kalian dulu itu masih sangat membekas di ingatan. Nah, jadi buat kamu mungkin yang sedang dalam fase yang lagi relate sama lagu ini, kayaknya bisa didengerin teman pro 2, bisa juga di request di jam-jam request ya teman pro 2. Nah, kita akan balik lagi ke 4 lagu yang bisa kamu pilih di pilek kali ini teman pro 2. Nah, kalau tadi ada Foto Kita Blur, terus juga ada titik-titik di ujung doa teman pro 2, amin paling serius, dan Kita Usahakan Rumah Itu. Ya, ini adalah lagu-lagu yang paling relatable ya sama kehidupan kita saat ini teman pro 2 gitu kan, dan tentang hubungan, tentang harapan, dan juga tentang pasangan gitu teman pro 2. Anyway, kita akan move dari Hearts to Hearts tadi teman pro 2 dengan satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. So buat kamu, enjoy this one.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Open by Kehlani, teman pro 2. Dan kali ini langsung aja diputarkan lagu pilihan kamu di pilot kali ini, teman pro 2, ada Sal Priyadi. Kamu coba tebak lagu apa dari 4 lagu tersebut yang bakal Haji putarin, karena votingnya juga lebih banyak gitu, teman pro 2. Nah, kita langsung aja nih, teman pro 2. Ini dia lagu pilihan kamu di pilot kali ini.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millar, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.

0: lagi, Pak. Itulah, kenapa olah-olah marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
6: Produa FM!
7: Teman.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Spada. Bikin pagi kamu makin seru ini. Udah jam 9:30, teman Pro 2. How you doing gitu. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Buat yang lagi kerja, semangat buat kerjaannya. Dan buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Alright, masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Jadi stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song ada Kijal Lebron ke, teman Pro 2.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you're open your book, you're open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi dong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Aziz Harun dengan Telepati, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Aji ya, teman Pro 2 di Spada. Alright, teman Pro 2, kali ini Aji mau sampaikan satu informasi. Ini ada updatean informasi dari pergelaran Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Nah, ini soal hasil ya dari Skotlandia versus Brazil, teman Pro 2. Brazil mengalahkan Skotlandia 3-0 pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026. Nah, tim Samba ini tampil dominan ya sepanjang pertandingan dan memastikan kemenangan lewat permainan yang efektif, teman Pro 2. Hasil tersebut juga memastikan Brazil lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup C, teman Pro 2. Maroko mendampingi tim Samba setelah bermain imbang melawan Haiti pada pertandingan lainnya. Sejak awal pertandingan, Brazil langsung mengambil inisiatif menyerang pertahanan Skotlandia, teman Pro 2. Tekanan tinggi membuat lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, teman Pro 2. Dan kalau kalian nonton, teman Pro 2, di gol pertama yang dilakukan oleh Vini Junior, teman Pro 2, itu kalau istilah orang Kupang kayaknya Vini yang gocek itu kiper, teman Pro 2. Dan itu gol yang cukup apa ya, cukup kaget juga gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2, setelah ini juga kita masih bersama pastinya. Jadi dalam beberapa waktu ke depan juga Aji bakal sampein beberapa informasi lainnya. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sambil kita dengerin One Koleksi dari Coldplay dengan Yellow. So buat kamu enjoy this one.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 25 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari Ariana Grande yang meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut. Meski dinilai bantuan tersebut tidak di meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu 24 Juni 2026. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalin hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan Emmy Awards 2024. Informasi terakhir, teman Pro 2, HBO Max merilis trailer serial Stuart Vails to Save the Universe, sebuah spin-off dari The Big Bang Theory. Serial tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 23 Juli dengan total 10 episode. Melansir dari Variety, teman Pro 2, serial ini akan dirilis secara mingguan setiap hari Kamis. Cerita berfokus pada Stuart Bloom, pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan Leonard. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry. Hit music now.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di santai siang, teman Pro 2 barengan sama Haji. Kali ini di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, tadi udah kamu dengerin beberapa lagu baru ya di bulan ini, teman Pro 2. Dan salah satunya yang baru aja Haji putarkan, Drink and a Little Love, teman Pro 2, by Babe Rexha. Nah, teman Pro 2, lagu ini itu adalah lagu terbarunya Babe Rexha dalam album studio keempatnya yang berjudul Dirty Blonde. Nah, lagu ini tuh menampilkan sisi yang lebih rapuh ya dari dirinya dan hadir dengan visual resmi yang dirilis pada bulan Juni di tahun ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, lagu ini juga bisa kamu request ya pastinya di Pro 2 FM Kupang. Dan untuk lagu berikutnya juga ada satu lagu nih, teman Pro 2, dari aku JJ dengan Maria buat kamu. Enjoy this one.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Kudu FM, teman terbaik kamu. Kudu FM, teman terbaik kamu.
1: New entry.
2: Hit music now.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
4: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
3: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
4: Kenapa begitu?
3: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

92,9 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song, kita punya koleksi dari Romaria, teman Pro 2, dengan 24/7, so buat kamu enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang untuk aktivitas kita di hari yang baru, teman Radio. Kamis manis 25 Juni 2026. Angela Ivania kembali menyapa santai siang kamu, teman Radio, dari sekarang sampai di pukul 3 sore nanti. Selamat siang ya untuk semua teman Radio yang masih menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026 di tempat kamu masing-masing, yang pastinya semangat siang. Kalau sekarang yang lagi bertanding apa nih, teman Pradua? Ceko dan Meksiko ya, di mana Ceko juga membantai, Meksiko membantai Ceko dengan 3-0, yang mana nanti informasi lengkapnya teman Pradua juga bisa mengupdate di Pradua Sport pukul 1 siang. Dan untuk saat ini sampai di pukul 12 nanti kamu juga bisa request lagu, karena ini masuk dalam top hit listnya Pradua Kupang dari koleksi Marbles. Membuka kebersamaan kita ada Home Pimpa Alium Gambreng ya, main aja dulu teman Pradua di santai siang di line WhatsApp kita dan line telepon juga. Kalau teman Pradua mau mengudara bareng sama Angel di 0380-829-377 dan aplikasi RRI Digital. Menyapa siang kamu bukan aja dengan lagu-lagu asik, tapi juga informasi-informasi inspiratif ya, yang datang dari penyanyi, musisi, dan band favorit kamu. Apa aja? Pastinya banyak, karena lagu-lagunya juga banyak yang baru di playlist, jadi langsung aja bisa request. Okay, ditunggu sampai di pukul 12 siang, Angel hadirkan single terbarunya Neona dengan Plin Plan. Come.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Itu dia teman radio, ada koleksinya Neona yang terbaru ya, Plin Plan, yang mana teman radio ternyata lagunya Neona ini juga berisikan pesan yang mendalam ya. Jadi untuk kamu-kamu yang lelah digantung sama gebetan kamu, ini gak enak banget ya hari gini loh digantung sama gebetan kamu teman pro 2. Tapi yang pasti kalau mau bicara soal Neona sendiri ya, tentunya juga dia mengeluarkan beberapa single di tahun 2026 ini ya, seperti Malu, Lupa, dan sekarang Plin Plan teman pro 2. Dan tentunya Neona juga hadir dengan nada yang lebih tegas dan menyentil mereka yang gemar menggantung perasaan orang lain. Jadi dia masih mempertahankan warna musik hipdut yang ceria, centil, dan juga penuh energi. Dan Plin Plan ini bisa menjadi anthem bagi teman-teman yang memang menghadapi pasangan yang suka berubah-ubah. Katanya ini tapi nanti dibuatnya B ya. Dan gak kunjung menentukan arah hubungan. Jadi kalau misalnya teman radio lagu sebelumnya ini Lupa, masih ingat dong ya, berbicara tentang keberanian meminta kejelasan. Nah kalau Plin Plan sendiri ini menjadi bentuk protes ketika kepastian ini gak pernah datang. Jadi lewat lirik yang ringan juga tapi mengena, ya tentunya Neona menyampaikan keresahan yang sangat dekat dengan pengalaman yang banyak dirasakan oleh anak muda zaman now ya teman radio. Yang mau request, Angel masih menunggu sampai di pukul 12, atau mungkin juga teman radio yang lelah banget ya di jadi apa ya, dalam menjalankan hubungan tuh enggak ada kabar, tapi tiba-tiba aja dikasih kabar terus hilang lagi. Ya jadi back burners juga. Aduh, pusing ya, apalagi dengan pekerjaan, dengan cuaca, terus dengan hubungan, enggak tahu deh mau yang mana. Tapi yang pastinya kalau mau pilih lagu langsung aja di Pro 2 Top Hit List, karena sampai di pukul 12 Angel masih temani kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Nida, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
8: "Abis ini jajan dulu ah."
7: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
9: Pro 2 FM

FM Kopang, teman terbaik kamu dari koleksi Harvey with Hasty Take di Pro 2 FM Kopang. Dan selamat siang juga untuk yang udah masuk di line WhatsApp kita. Ada Zulia, hai, selamat siang Zulia, yang mau request lagunya Angie Carvalho. Ya, salam buat The Angie seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kata-kata hari ini dari Zulia untuk semua teman Pro 2. Bangun dengan keyakinan kalau hari ini membawa peluang yang mengagumkan ya. Terima kasih untuk Zulia juga. Kemudian ada siapa nih yang udah bergabung, Amalia juga. Hai Amalia, selamat siang. Mau request Vanessa Z ya. Oke deh, thank you. Lagunya ditunggu aja. By the way, teman Prodi ada kabar terbaru juga nih yang datang dari putra dari mendiang anggota boy band yang mana One Direction ya, Liam Payne, dan penyanyi Sheryl Crow yang ditetapkan menjadi satu-satunya penerima warisan sang ayah yang telah meninggal dunia pada Oktober 2024. Mengutip dari People, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Bear yang berusia 9 tahun berhak atas seluruh aset peninggalan Liam Payne dengan nilai yang mencapai $29 juta. Nggak main-main ya teman Pro 2. Jadi sebagian dana juga dapat dimanfaatkan nantinya untuk kebutuhan saat ini, sementara porsi terbesar bakal disimpan dalam dana perwakilan dan baru dapat diakses ketika Bear menginjak usia 18 tahun, teman Pro 2. Yang pastinya juga ini membantu banget ya dari Sheryl untuk mengasuh Bear hingga nantinya dia bertumbuh dewasa dengan warisi kekayaan dari mendiang ayahnya sendiri, teman Pro 2. Mungkin kamu yang udah lupa terkait dengan Liam Payne yang meninggal pada 16 Oktober 2024 setelah ia juga mengalami insiden ya di hotelnya di lantai 3 Hotel Casa Sur Palermo yang ada di Brasil. Jadi yang pastinya teman Pro 2, dari para anggota, kemudian juga teman-teman dan selebriti, apalagi dari fans Liam Payne, sampai saat ini juga masih mengenang kepergian orang terkasih yaitu Liam Payne sendiri. Untuk mengingatkan lagi karya-karyanya, kali ini Angel mau hadirkan dulu salah satu koleksi yang juga bisa mengingat lagi ya orang-orang terkasih meskipun dengan kesibukan kita di siang ini.

0: membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku, bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Santo Melo 8.0 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di santai siang jam istirahat siang. Teman Pro 2, udah pada makan belum? Makan siang, bawa bekal atau mungkin juga janjian ya. Kalau tanggal-tanggal segini teman-teman yang suasa kayaknya udah gajian ya. Senyum selebar bahu nih. Kira-kira mau makan apa ya? Bingung ya milihnya kalau misalnya makanannya ada banyak gitu maksudnya. Kemudian juga udah gajian, jadi intinya makan aja dulu ya teman Pro 2. Nah, di santai siang ini dalam rangkaian muda kreatif juga Angel udah siap dengan menu-menu masakan Nusantara. Jadi yang Angel pilihkan kali ini adalah soto Indonesia. Soto kan atau makanan berkuah tuh kan banyak banget. Nah, apa aja yang nanti akan Angel spill untuk teman Pro 2 sampai di pukul 1 siang nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Angel kasih dulu lagu-lagu yang asik di siang ini ya untuk kamu.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
3: Ah, kamu sih.
5: Yang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Gula memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kalau bicara soal makan siang, kuliner Indonesia menyimpan banyak sekali jenis ragam kuliner. Dan salah satunya teman Pro2 adalah soto. Soto ini merupakan salah satu makanan berkuah yang punya banyak penggemar di Indonesia. Angel juga ya, kuah soto bening, kuah soto kuning, aduh sedap sekali. Jadi hampir setiap daerah di Indonesia juga punya ciri khas soto masing-masing ya. Ada soto Makassar. Ya, beda-beda lah teman Pro2 ya. Ada soto Banjar ya, yang tentunya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kalau dari soto Banjar sendiri ternyata tidak menggunakan santan sehingga rasanya lebih ringan dan tetap gurih karena kaya akan rempah teman Pro2. Kemudian juga ada soto mie Bogor. Unik ya teman Pro2. Nah, soto mie Bogor ini memang identik dengan mie yang berasal dari Bogor, Jawa Barat ya teman Pro2. Jadi yang pasti ini isiannya ada daging, tentunya ada mie, ada potongan gorengan ya teman Pro2, emping, jeruk limau, mie basah dan risol. Yang dimaksud dengan gorengan itu adalah risol yang udah dipotong atau digunting-gunting. Kemudian juga ada soto keraksaan teman Pro2. Ini mungkin namanya gak unik ya, agak unik dan tidak lumrah untuk sebagian orang. Jadi soto keraksaan ini berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Unik ya namanya teman Pro2. Dan yang pasti ada soto Betawi. Nah, soto Betawi ini juga merupakan salah satu makanan khas Jakarta yang memang memakai santan dan taburan emping yang menjadi ciri khasnya. Enak. Kalau di sini di Kota Kupang juga ada banyak ya soto-soto yang tadi Angel sebutkan, tapi kalau soto keraksaan sendiri kayaknya belum familiar dan Angel juga belum tahu nih di rumah makan mana saja yang memang sudah menjual jenis soto yang satu ini kalau di Kota Kupang. Next ada soto Lamongan. Nah, kalau soto Lamongan kita bahasnya di Kupang udah banyak ya penjual yang memang berasal dari Lamongan, Jawa Timur yang juga menjajakan soto Lamongan karena rasanya yang khas, kuahnya juga enak. Nah, apalagi masih banyak kalau kita bicara soal soto yang berasal dari Indonesia. Tapi kalau menu-menu soto, apa sih yang paling kamu suka? Angel sih yang pastinya bersantan ya, mungkin gurih gitu. Rasanya gurih, dagingnya empuk. Terus yang paling pasti adalah taburan bawang goreng, kemudian juga daun bawang, seledri mungkin ya, emping atau kerupuk. Wah, itu kalau makan sama nasi panas bawaannya pengen nambah terus ya. Selamat menikmati sajian makan siang kamu aja deh. Untuk kamu yang udah siap-siap mau makan dan yang udah selesai makan atau mungkin juga bingung, masih bingung ini mau makan apa ya. Ya udah, di Pro2 FM Kupang selain ini Angel masih akan terus menghadirkan terkait dengan jenis soto-soto yang ada di Indonesia nih.

Kamu perlu self feeling. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, di mana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo, self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: Banyak orang yang teliti FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Menunggu kabar dari orang yang kita harapkan. Nah, harap-harap cemas ya teman Pro 2. Apalagi kalau udah ada ajakan untuk kuy makan siang bareng yuk. Tapi kalau udah jam segini kok belum ada undangan makan siang. Daripada menunggu ya udah makan siang aja duluan ya teman Pro 2. Intinya lambung ini harus tetap, lambung atau perut ya, intinya kayak gitu sama aja sih. Harus tetap diisi, punya kekuatan lagi untuk kembali dengan aktivitas kita. Nah, yang terakhir nih teman Pro 2, kalau bicara soal soto-soto favorit kamu, apa mungkin orang Indonesia banyak ya, soto Banjar, ada soto Betawi, soto Babat, soto Lamongan, soto Makassar. Nah, kali ini ada soto Medan. Teman Radio yang merupakan makanan khas dari Sumatera Utara. Soto Medan ini juga warnanya khas warna kuning, dan soto Medan ternyata punya rasa gurih yang nikmat karena kaya akan rempah teman Pro 2. Jadi ada kunyit, ada jintan, daun salam, lengkuas, serai ya, dan yang pasti juga santan. Jadi dibuat ya seperti sonton, dibuat seperti soto lah pada umumnya ya masaknya. Jadi bumbu halus ini ditumis, kemudian ditaruh air dan disuwir-suwir ayam ya seperti soto pada umumnya. Dan kalau mau dibilang lezat sekali, karena kalau bicara soal soto ya pasti ada daging, ada mie, ada toge, ada taburan-taburan, dan juga ada yang namanya telur. Ya enggak sih teman Pro 2? Dan yang terakhir adalah Coto Makassar. Coto Makassar ini kalau di Kota Kupang juga ada beberapa rumah makan yang khas orang Makassar ya, yang menjajakan Coto Makassar ini. Sebenarnya sih banyak ya jenis-jenis atau berbagai macam soto dari Indonesia.

juga soto Betawi, udah ada bumbunya dan tinggal dibuat aja di rumah. Cocok banget teman Pro 2 sebagai makan siang atau juga santapan makan malam. Hai.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radua Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Halo teman Radua, salam olahraga, selamat siang untuk kamu. Dan saatnya Angel bagikan juga ya informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 dan update juga informasi olahraga terbaru lainnya untuk teman Radua. Nah teman Radua, kita awali dari Cristiano Ronaldo yang kembali mencatatkan sejarah di dunia sepak bola setelah mencetak 2 gol dalam laga melawan Uzbekistan dan akhirnya membawa Portugal menang telak 5-0 di Piala Dunia 2026. Tentunya hal ini sekaligus menjadikan Ronaldo sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda sejak 2006 silam ya. Nah teman Radua, di balik pencapaian Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez sebagai calon tunangannya, ini juga turut menjadi sorotan setelah membagikan momen dukungan dari jauh melalui Instagram. Jadi Georgina juga menyatakan bahwa dia sangat mendukung kekasihnya ini, dan yang pasti kalau mau dibilang ya, Ronaldo ini masuk menjadi salah satu bintang sepak bola yang mempunyai followers Instagram yang paling terbanyak, yang mana terupdate sejak 23 Juni 2026. Yep, teman Pro 2, Cristiano Ronaldo berdiri sangat kokoh dengan puncak sebagai pemain sepak bola dengan pengikut Instagram yang paling terbanyak. Kapten timnas berjuluk Selecao das Quinas ini tercatat memiliki basis masa pengikut digital yaitu mencapai 660 juta pengikut per 23 Juni 2026. Jadi yang pasti angka fantastis ini tidak hanya menjadikan Ronaldo sebagai atlet yang terpopuler, tapi juga individu dengan followers yang paling terbanyak di muka bumi. Kemudian di urutan kedua ada Lionel Messi dari Argentina sebagai rival abadi dari Ronaldo ya. Jadi Lionel Messi juga mengamankan posisinya dengan perolehan 509 juta pengikut. Dan yang pasti peringkat ketiga ini diisi oleh bintang andalan Brazil, ada Neymar Junior yang sukses juga mengumpulkan pengikut, ada 236 juta berkat gaya bermainnya yang sangat menghibur dan karisma yang kuat yang ada di lapangan. Kemudian teman Pro2 melengkapi daftar 5 besar pesohor lapangan hijau, ada penyerang mematikan asal Prancis Kylian Mbappe ya. Kemudian juga ada Mohamed Salah, teman Pro2 ya, yang berada di posisi kelima pemain sepak bola dengan jumlah followers Instagram yang paling terbanyak ya. Jadi popularitas digital ini yang berskala masif juga ternyata memang dimiliki oleh kelima bintang ini yang membuktikan kalau pesona daya tarik mereka di sepak bola juga telah melampaui batas-batas fisik di stadion. Karena melalui jangkauan ratusan juta pengikut tersebut, ya tentunya para pemain ini memiliki kekuatan dan panggung yang luar biasa ya teman Radio, untuk terus menginspirasi generasi muda, dan mereka juga menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan tentunya mempromosikan nilai-nilai sportivitas ke seluruh penjuru dunia. Dan kamu

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih dalam Pro 2 Sport, lengkap dengan jumlah informasi terkait dengan dunia olahraga. Kali ini teman Pro 2, ada hal yang menarik dari Lewis Hamilton yang namanya memang selalu identik dengan mobil atau koleksi mobil-mobil tercepat termahal di dunia. Tapi kali ini perhatian justru tertuju pada sang ayah, Anthony Hamilton, yang memutuskan melepas koleksi kendaraan klasik miliknya dalam sebuah lelang besar. Teman Pro 2, Anthony yang dikabarkan ya akan menjual 27 mobil klasiknya dari garasi pribadinya. Luar biasa, ini bukan satu tapi 27 mobil klasik ya, yang kita gak tahu juga ini harganya kalau satu berapa nih teman Pro 2. Tentunya koleksi tersebut memiliki nilai fantastis yang diperkirakan mencapai 3 juta pound sterling atau sekitar 60 miliar rupiah. Waduh. Jadi koleksi yang dilelang ini bukan kendaraan yang biasa aja, karena di dalamnya terdapat berbagai mobil klasik langka yang dikumpulkan Anthony Hamilton selama bertahun-tahun. Nah, ada juga beberapa unit yang bahkan berasal dari merek-merek legendaris yang menjadi incaran para kolektor otomotif dunia. Nah, keputusan menjual koleksi ini menjadi menarik perhatian juga ya dari publik, karena Anthony ini kan selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat berperan penting dalam perjalanan anaknya, Lewis Hamilton, karena sebelum putranya menjadi juara dunia Formula One selama 7 kali, Anthony bekerja keras mendukung karir balap Lewis sejak masih berkompetisi di ajang karting. Dan sebagian besar kendaraan yang dilepas ini punya nilai sejarah dan kondisi yang sangat amat baik, alias sangat terawat, teman Pro 2. Karena itu, para pengamat memperkirakan proses lelang akan menarik minat banyak kolektor dari berbagai negara, karena dengan koleksi yang mencapai jutaan pound sterling ini, atau ya diperkirakan kan 65 miliar ya rupiah teman Pro 2, ini akan menjadi lelang mobil klasik yang paling menarik tahun ini dan kembali menunjukkan kalau gairah keluarga Hamilton terhadap dunia otomotif tidak hanya terbatas pada lintasan balap aja.

Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: But Westwood got take now there. Weghorst, big chance for Weghorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
6: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
7: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
8: Taken quickly. Hannes's last pass to Richards. Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle.
9: Pro 2 FM,

masih mendengarkan Produce Sport dengan sejen utama dari dunia olahraga. Kita lanjutkan lagi terkait dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Nah, teman Produa, kali ini dari induk organisasi sepak bola dunia FIFA berencana mengubah aturan adu penalti di gelaran Piala Dunia 2026. Teman Produa, FIFA berharap aturan baru ini segera diterapkan sebelum fase gugur Piala Dunia dimulai. Jadi saat ini aturan baru adu penalti masih menunggu persetujuan ya dari International Football Association Board atau IFAB, lembaga yang bertanggung jawab menetapkan dan mengubah aturan resmi dari sepak bola dunia. Jadi aturan yang ingin diubah oleh FIFA ini terkait dengan jumlah lemparan koin yang dilakukan oleh wasit sebelum adu penalti dimulai, teman Pro 2. Jadi biasanya kalau wasit ya akan melakukan 2 kali lempar koin. Nah, kali ini akan disederhanakan menjadi 1 kali aja katanya. Dan tentunya aturan baru FIFA ini juga bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan sebuah tim mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Jadi seperti yang terjadi pada Liga Final Liga Champions ketika Paris Saint-Germain berhasil memenangkan 2 lemparan koin dan berhak menentukan urutan penendang sekaligus sisi gawang ya untuk adu penalti. Ya, teman Pro 2, kalau usulan FIFA ini nantinya disetujui oleh IFAB, tim yang memenangkan lemparan koin akan diberikan 1 pilihan, yaitu mereka bisa menentukan apakah ingin menendang lebih dahulu atau memilih sisi gawang tempat adu penalti berlangsung. Jadi pilihan yang tidak dipilih otomatis akan menjadi hak dari tim lawan. Ya, hingga saat ini sih belum ada kejelasan ya apakah memang ada perubahan aturan yang nantinya wajib diterapkan di seluruh kompetisi sepak bola dunia atau hanya berlaku sesuai keputusan penyelenggara turnamen masing-masing saja. Karena kalau aturan baru ini ingin digunakan pada fase gugur Piala Dunia yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 28 Juni mendatang, ya maka IFAB juga harus memberikan persetujuan nih sebelum tanggal tersebut. Tentunya usulan ini juga menjadi bagian dari upaya FIFA membuat proses adu penalti lebih adil dengan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh satu tim hanya karena keberuntungan dalam lemparan koin saja ya.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dan yang akhirnya teman Rodiwa, Rodiwa Sport juga Angel tuntaskan di rangkaian santai siang untuk kali ini ya, teman Rodiwa di episode 25 Juni 2026. Kita akan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga, dan langkah di segmen terakhir ada santai siang Rodiwa lengkap dengan informasi terkait dunia showbiz. Angel hadirkan untuk menemani aktivitas kamu. Ini absen dulu ya teman Rodiwa, kalau siang-siang gini apakah masih sibuk dengan pekerjaan atau juga rangkaian usaha kamu? Kalau bicara soal usaha, wah semoga laris manis ya di sepanjang hari ini dan juga akhir bulan nih, akhir bulan Juni. Nah, persembahan terakhir dari Angel dari koleksinya Sandika Nestor, Be My Lady, menutup kebersamaan kita untuk segmen kali ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
9: Pro 2 FM.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang di segmen terakhir kita ya teman Radio 2. Dan nantinya Angel akan mengakhiri tepat di pukul 3 sore nanti. Oke, masih sama Angel dengan aktivitas yang kamu jalankan. Apalagi untuk teman-teman Pro 2 juga yang masih narik di luar sana. Siang ini terik lumayan ya, cuacanya teman Pro 2. Langit juga cerah, ada mungkin ada beberapa di titik tempat yang berawan juga. Tapi yang pasti Angel mau kasih ucapan semangat siang ini. Teman Pro 2 juga yang masih mengejar pundi-pundi poin di pekerjaan kamu, usaha kamu juga. Semangat sih yang teman Pro 2 ya, namanya juga sekarang serba mencari rupiah ya. Jadi apapun itu pekerjaan yang halal pasti akan kita lakukan. Tapi kalau misalnya kerja terus-menerus juga wajib untuk istirahat atau rehat juga ya teman Pro 2. Karena sebagus apapun pekerjaan kita, kalau misalnya kita gak istirahat, ya pasti juga akan lelah, sakit, dan akhirnya tidak membuat kita fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini juga yang lagi dirasakan atau pernah dirasakan oleh Jennifer Lopez, teman Pro 2. Dimana Jennifer Lopez menceritakan nih, ini pengalaman yang mengerikan ya, terkait dengan kondisi fisik yang pernah dialami sama si doi ini di awal masa karir setelah dia bekerja selama 98 hari berturut-turut tanpa henti. Gokil banget gak sih Jello teman Radua ya. Jadi kisah tersebut ia bagikan dalam obrolan bersama podcast Smartless teman Radua. Jadi ketika tahun 2002 silam, Jennifer Lopez nih mendadak merasakan jantungnya berdebar hingga akhirnya dia tiba-tiba aja kehilangan penglihatan, tapi secara sesaat ya. Dan katanya sih dia gak mampu untuk bergerak. Ya iya, menurut Angel juga bukan too much sih, tapi mungkin karena tuntutan juga. Tapi menurut kita kayaknya kita gak mampu banget ya. Gak ada jeda selama 98 hari itu dia bekerja berturut-turut, di mana tahun 2002 itu dia tengah menyelesaikan 4 proyek film berturut-turut serta baru saja merekam untuk album terbaru keduanya. Dan akibat dari pekerjaan yang membuatnya kelelahan itu, dia juga sempat dilarikan ke rumah sakit dan dokter juga pernah menyatakan kalau tubuhnya mengalami kolaps akibat kelelahan ekstrim ya. Jadi kalau untuk teman Pro 2 juga yang memang kayak sambil bekerja terus menerus ya, apalagi pekerjaannya juga dibawa ke rumah. Kadang juga gitu ya teman Pro 2, kayak aduh 24 jam ini waktunya gak cukup banget sama kita, untuk kita ya, bagi kita. Jadi kalau pekerjaan ya sebisa mungkin kita selesaikan, tapi kalau misalnya memang gak cukup ya akhirnya harus dibawa pulang ke rumah untuk tidak menunda lagi. Dan akibatnya juga banyak dampak dari membawa pekerjaan di rumah. Tapi bukan masalah pekerjaan, membawa pekerjaan di rumah aja sih. Jadi kayak kita gak bisa juga istirahat atau punya momen khusus bareng sama keluarga atau orang-orang terkasih, gak punya me time juga ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena sekarang ini memang kita dituntut untuk ya harus bekerja gitu. Tapi harus balance juga sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi kalau memang pekerjaan tinggi waktunya, ya harus kita barengi juga dengan yang asik-asik aja, mungkin liburan, cuti, atau rehat juga ya. Ini kalau mau rehat bisa nih ya, apalagi memasuki bulan liburan Juni Juli ini. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang memang udah pasang planning jauh-jauh ya dari awal tahun kemarin, kayak bulan kesekian tuh kayaknya harus rehat alias cuti dulu kali ya. Cuti itu bisa banyak hal. Cuti mungkin ya istirahat di rumah aja, atau traveling, atau menonton konser, atau apa nih teman Pro 2 ya, mencari juga project sampingan yang lain juga. Jadi sambil cuti tapi kita juga ambil pekerjaan yang lain ya. Pastinya semua juga harus berimbang ya. Ini mungkin yang lagi dirasakan juga oleh semua teman-teman ya.
Boleh dikasih tahu juga nih sama Angel ya, kalau kamu lebih baik ya udah kerja aja dulu ya, atau perlu yang namanya work life balance nih.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobin Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodi, kalau saat ini banyak ya dari antara anak muda Indonesia yang mulai mikir, aduh ngapain ya naik jabatan kalau kerjaannya jadi dua kali lipat. Lebih baik naik gaji nggak sih teman Pradua, atau menurut kamu ya udah naik jabatan juga sekaligus ya. Nah, dibanding dapat title baru dengan segudang tanggung jawab tambahan, kenaikan gaji katanya dianggap lebih worth it, lebih berguna gitu ya teman Pradua, karena manfaatnya yang bisa langsung dirasakan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak waktu dan tenaga. Intinya kan kita ini ada harus work life balance.

sih, sukses ini bukan hanya soal posisi yang paling tinggi ya, tapi juga bisa kerja tanpa burnout dan tetap punya kehidupan yang lebih baik di luar kantor. Apakah ada mungkin dari antara teman Pro 2 juga yang setuju?

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya Angel ajak teman Pro 2 untuk mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang untuk Kamis 25 Juni 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi sore ini dari Netflix Aprovi dan BPI yang meluncurkan cerita anak Nusantara untuk menjaring ide film anak, remaja, dan keluarga Indonesia, di mana 10 finalis nantinya akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan untuk pengembangan ide menjadi treatment skenario. Dan program bakal diprioritaskan untuk sutradara pemula yang mendorong generasi sineas dan memperkuat industri film keluarga. Kemudian kita juga punya informasi selanjutnya dari nama mendiang aktris Taiwan Barbie Hsu, ya teman Pro 2, yang kini resmi diabadikan menjadi nama sebuah asteroid. Bintang serial legendaris Meteor Garden ini seolah-olah benar menjadi bintang di langit setelah kepergiannya yang mengejutkan ya di awal tahun 2025 kemarin. Tapa nama ini diumumkan oleh Komite Penamaan Benda Langit Kecil di bawah International Astronomical Union. Dan informasi terakhir kita dari HBO teman Pro 2 yang merilis trailer Stuart Fails to Save the Universe, spin-off dari The Big Bang Theory yang dijadwalkan akan tayang pada 23 Juli mendatang dengan 10 episode rilisan mingguan. Cerita yang akan berpusat pada Stuart Bloom yang secara tidak sengaja memicu kehancuran multiverse dan harus memulihkan realitas dengan bantuan teman-temannya, di mana serial ini nantinya akan menampilkan karakter dari semesta seperti The Big Bang Theory dan menjadi bagian keempat dari waralaba The Big Bang Theory, Young Sheldon, dan Georgia and Mandy's First Marriage. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Yang selengkapnya informasi, ketiga informasi ini dapat teman Pro 2 baca melalui kbrnrri.co.id. Kita hadirkan sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.

Abang teman terbaik kamu dari koleksinya Tiara Andini di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna ya teman Pro 2. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Meskipun yang pastinya ini kamu juga udah bendera putih aja alias nyerah, jangan dulu dong teman Pro 2 ya. Kalau bisa kita tuntaskan supaya nanti kalau tidur orang Kupang bilang jangan bolak-balik. Iya, enggak bolak-balik ya mikirin aduh tugas mana yang belum selesai dan yang harus diselesaikan nih. Hai, selamat sore untuk semua teman Pro 2 Angel. Menyapa kamu sampai di pukul 5:30 sore nanti. Jangan lewatkan, nanti di pukul 4 sore kita juga akan menghadirkan perbincangan menarik ya. Setiap hari Kamis tuh kita punya sore ceria buat sore kamu semakin berwarna, berjaringan bersama dengan teman-teman dari ada di Kupang, Ende, dan Atambua. Kita bakal menghadirkan klip potongan chit-chat kita dengan anak-anak muda berprestasi yang tentunya menginspirasi kamu semua ya. Jadi untuk teman-teman juga bisa mendengarkan via streaming atau juga langsung aja lewat terestrial di 90,9 MHz. Oke, yang mau menyapa orang-orang terkasih juga boleh banget. Angel tunggu sampai di pukul 4 sore nanti. Karena setelah sore ceria berjaringan, kita akan mengajak teman Pro 2 untuk mabar, main bareng sama Pro 2 Kupang ya. Jadi menemani teman Pro 2 yang punya tebak-tebakan, pantun ya, menemani teman Pro 2 juga perjalanan pulang kamu dari kantor atau dari kampus menuju ke rumah. Atau mungkin juga di siang hari ini cari kopi dulu ya kali teman Pro 2 supaya bisa membangkitkan bukan perasaan kita aja, mood kita. Mood ya, mood itu memang harus dijaga karena penting banget teman Pro 2. Dia yang punya pegang kendali untuk apa sih yang bisa kita lakukan sepanjang hari ini. Jadi kalau mood dari pagi tuh udah kacau, wah dijamin sih bakal kacau juga pekerjaan atau tugas-tugas selanjutnya. Ya gak sih teman Pro 2? Jadi kasih suntikan dengan sesuatu yang buat energik lagi, seperti lagu-lagu Pro 2 dari koleksinya Raisa.

まった。

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
1: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa. Turunnya harga minyak dunia usai meredanya konflik antara Iran dan Amerika Serikat belum tentu langsung berdampak juga ya, teman Produa, pada harga BBM non subsidi di Indonesia. Aduh, ini masih menjadi permasalahan ya di setiap daerah. Jadi ekonom Joshua Pardede angkat suara juga memberikan penjelasan, dan dia menjelaskan kalau harga BBM di Indonesia memang tidak selalu mengikuti harga minyak dunia secara langsung, teman Produa. Ya, teman Produa, harga BBM yang dibayar masyarakat di SPBU bukan hanya ditentukan oleh harga minyak mentah semata, tapi juga merupakan hasil gabungan dari harga produk BBM jadi di pasar kawasan, nilai tukar rupiah, dan biaya pengadaan, penyimpanan, distribusi, margin badan usaha, serta pajak. Jadi ketika harga minyak dunia turun, nah ruang fiskal yang terbuka bisa lebih dahulu dipakai mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang sebelumnya membengkak. Oleh karena itu, teman Produa, persoalan yang sesungguhnya bukan apakah harga BBM harus turun, melainkan beberapa transparan pemerintah dalam mengkomunikasikan komponen-komponen perhitungan harga tersebut kepada masyarakat supaya tidak mudah dipolitisasi. Ya, yang pastinya kita menunggu aja, teman Produa ya, kabar terbaru untuk terkait dengan BBM ini, karena kalau di NTT ini masih menjadi satu topik yang satu topik penting juga yang terus di highlight ya. Kita aja juga merasakan, apalagi teman-teman yang ada di pedalaman dan juga di daerah 3T nih.

Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Zara Large dan teman Radio Erin, My Life. Semoga aja kita juga enggak menghancurkan impian-impian kita dengan mood yang kurang enak ya. Kadang tuh kayak mood berdampak langsung dengan keberlangsungan apa yang kita lakukan hari ini. Pasti dampaknya bisa sekarang dan bisa kedepannya juga ya teman Pradua. Anyway, selamat sore juga untuk teman Pradua yang hari ini juga turut menjalankan, ada juga yang masih kuliah dan juga ada yang ikut ujian proposal, seminar hasil, dan juga skripsi ya. Selamat yang udah di skripsi, udah selesai ya mengikuti ujian skripsi. Semoga bisa direvisi dan bisa cepat diwisuda. Amin ya teman Pradua. Nah, kita lanjut lagi nih masih dengan sejumlah informasi sebelum nanti di pukul 4 sore Angel hadirkan untuk kamu perbincangan menarik bersama dengan 3 narasumber anak muda NTT berprestasi di sore ceria berjaringan. Teman Pradua, ada informasi yang menurut Angel juga keren banget kalau diwujudkan ya. Jadi dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang mengusulkan gaji minimal guru ini 5 juta per bulan. 5 juta rupiah per bulan ya teman Pradua. Ya kalau bisa sih dari dulu ya teman Pradua. Jadi dari Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menilai gaji guru yang layak di Indonesia saat ini setidaknya berada pada kisaran minimal 5 juta rupiah per bulan. Jadi usulan ini mencuat sebagai respon atas pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan kalau kebocoran anggaran negara ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik ya. Dan yang pasti dari Komisi 10 DPR RI memandang positif dan dari penjelasan Bapak Presiden karena dinilai memberikan gambaran terhadap masyarakat kita now ya terkait dengan alasan peningkatan kesejahteraan guru yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Jadi menurutnya nih teman Pradua, gaji guru tuh sebenarnya telah mengalami kenaikan tapi belum mencapai tingkat yang dianggap memadai untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Jadi dia juga menambahkan pemerintah saat ini juga tengah menyusun formulasi besaran gaji guru yang dianggap ideal. Karena itu kalau dari Komisi 10 DPR juga sementara dan terus mendorong agar kebijakan peningkatan kesejahteraan guru ini menjadi prioritas utama juga ya dari pemerintah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Pro 2. Sesaat lagi Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
3: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore yang lagi mendengarkan, bukan aja dari Pro 2 RRI Kupang tapi juga teman-teman yang ada di ND dan Atambua. Kita hadirkan kembali setiap hari Kamis sore dari pukul 4 hingga 5 sore. Ada Sore Ceria Berjaringan Korwil Senusantara 6, ada Pro 2 ND, Atambua dan juga Kupang. Dan bersama saya Angela Ivania untuk sore hari ini menyapa teman-teman yang baru mau pulang dari kantor atau mungkin juga dari kampus dan yang lagi menikmati libur panjang ya. Sampai di bulan depan nih, selamat sore aja. Saatnya Angel hadirkan perbincangan menarik kita bersama dengan tiga bintang muda, anak-anak muda NTT yang menginspirasi. Ada teman-teman dan kakak-kakak dari Pro 2 Atambua, ND dan Kupang bersama dengan kakak Adelia Manek yang nanti juga akan Angel hadirkan. Dia akan membawakan bareng sama Huda Nur Prastyo, teman Pro 2 ya. Huda ini sebagai juara satu umum semester ganjil dan genap tahun 2024 dan 2025. Kemudian Huda juga keluar sebagai juara dua umum semester ganjil 2025-2026 dan juara tiga Duta Genre Malaka tahun kemarin. Wow, keren ya kamu Huda. Next, nantinya Angel juga akan menghadirkan perbincangan menarik ya, chit-chat asik kakak Hendra Marvin bersama dengan Ariella yang merupakan juara satu lomba debat bahasa Inggris tingkat Kabupaten Ngada dan mewakili SMA Swasta Regina Pacis Bajawa. Ya, ini mewakili apa nih kak? Ini yang nanti bakal dibahas oleh kakak Hendra Marvin. Dan terakhir di Kupang ada Isaac Octavian yang nanti juga akan memandu bersama dengan Kak Regina Suyanti Jemadu ya sebagai putri kampus dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng 2026. Oke deh kalau gitu langsung aja ya, Angel hadirkan dari Atambua dulu boleh ya, bersama dengan Huda Nur Prasetyo yang nanti kamu juga akan disapa langsung oleh kakak Adelia Manek. Kalau gitu ini dia teman Pro 2.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND.
5: Sore Ceria.

0: Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi di sore hari ini tentunya di program kesayangan kita semua ya, di sore ceria teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kita sudah terhubung melalui line telepon ya. Ada tamu kita yang tidak main-main prestasinya teman Pro 2. Udah ganteng, pintar teman Pro 2. Paket lengkap deh pokoknya ya. Oke, langsung aja kita sapa. Ini dia, ada Huda Nur Prasetyo teman Pro 2. Oke, halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo, ini nama panggilannya siapa nih? Nur, Huda, apa Prasetyo nih?
1: Huda aja, Huda.
0: Oh, Huda. Oke. Huda, apa kabar sore hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat luar biasa ya. Lagi di mana nih saat ini?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, rumahnya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Kabupaten Malaka, Kecamatan Sasitamean.
0: Oh, oke. Baik. Huda, dari namanya aja bukan orang Malaka nih pastinya ya.
1: Iya, yeah. Saya asli dari Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah, wong Jowo ya. Oke, baiklah. Dan Huda, sebelum kita ngobrol ya Huda ya, saya mau memperkenalkan dulu nih prestasinya Huda ya. Jadi teman Pro 2, Huda ini borong semua prestasi teman Pro 2 ya. Jadi prestasinya itu banyak sekali teman Pro 2. Juara 1 umum, juara 2, dan juga juara 3 duta genre teman Pro 2. Keren banget ya kan. Oke, kita langsung aja ya Huda ya. Huda siap dong ya?
1: Siap.
0: Oke, kita mundur dikit ke belakang nih. Pas semester ganjil 2024-2025 kemarin, kamu tuh berhasil nyabet juara 1 umum. Boleh jujur tidak sih, itu emang kamu udah targetin dari awal semester atau pas keluar hasilnya kamu sendiri malah kaget kok bisa saya juara gitu ya?
1: Saya tidak menargetkan juara satu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Waktu hasilnya keluar pun saya kaget jujur, karena saya pikir mungkin saya tidak akan masuk juara umum gitu.
0: Oh.
1: Karena di sekolah saya mungkin banyak siswa yang lebih pintar dari saya gitu.
0: Oke, jadi kamu memang anak yang ya udah belajar aja, hasilnya apapun nanti diterima, disyukuri saja gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Pas 2024-2025 ini kamu boleh tahu kelas berapa tuh?
1: Ini kelas 10. Di kelas 1 SMA.
0: Oh, kelas 10. Oke, wah. Baru kelas 10 sudah juara 1 umum nih, mengalahkan kakak kelas ya. Keren. Oke. Nah, mempertahankan itu kan biasanya ya Huda ya, itu kan lebih susah daripada merebut gitu ya. Tapi di semester genapnya kamu sukses mempertahankan gelar juara 1 umum lagi. Mungkin bagaimana sih cara kamu menjaga motivasi belajar biar tidak kendor atau tidak kena penyakit yang namanya puas diri gitu ya?
1: Untuk di semester genap ini memang saya sudah menargetkan untuk juara satu lagi gitu. Jadi saya mungkin lebih konsisten dalam belajar, lebih fokus. Jadi saya memang menarik sekali supaya tetap mempertahankan juara saya.
0: Oh, wah, keren sekali ya. Oke, terus di semester ganjil kemarin 2025-2026 kamu dapat juara 2 umum. Tapi tetap keren banget sih ya. Dan tapi si Huda, sebagai orang yang terbiasa di posisi pertama ya kan, kamu kan sering banget juara 1 umum. Mungkin bagaimana sih cara kamu menyikapi pergeseran posisi ini? Apakah ini jadi tamparan atau malah bikin kamu makin tertantang gitu?
1: Saya mendapat juara 2 mungkin saya cukup kaget ya, karena di semester-semester sebelumnya saya juara 1. Nah, saya pada saat saya mendengar saya mendapat juara 2, saya langsung merasa tertantang.
0: Oh, wow.
1: Saya rasa saya pasti bisa di semester berikutnya lebih dari ini.
0: Oke, wow, ini anak muda yang luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jadi tidak langsung down ya pas itu. Aduh, biar mungkin kalau anak-anak muda yang lain ya, mungkin seperti saya juga nih, kayaknya langsung down banget nih, kayaknya aduh saya nih kayaknya tidak bisa lagi nih, tapi kamu malah merasa tertantang, itu luar biasa, keren banget sih ya, udah ya, luar biasa. Nah, selain akademis yang gila-gilaan, kamu juga melebarkan sayap ke ajang bergengsi ya, dan dinobatkan jadi juara 3 Duta Genre Melaka 2025. Wah, luar biasa. Apa sih yang bikin kamu tertarik buat terjun ke dunia generasi berencana ini?
1: Sebenarnya saya dipilih jadi Duta Genre itu bukan karena kemauan saya.
0: Oke.
1: Tapi karena jadi pada waktu itu kan lagi libur semester. Siswa rumahnya dekat dari sekolah itu mungkin cuma saya. Nah, jadi saya dipilih lah oleh guru-guru dan dipercayakan untuk menjadi Duta Genre mewakili Kecamatan Sasitamean. Dan alhamdulillahnya saya mendapat juara 3 itu sekabupaten Malaka.
0: Wow, keren sekali nih. Wah, luar biasa ya. Jadi kamu memang bukan niatnya di situ ya, tapi ya kalau sudah dipilih maju dong ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kamu mendapatkan juara 3 di tingkat kabupaten. Itu luar biasa ya, karena saingannya tuh banyak sekali ya, banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Dan Kecamatan Sitamean yang kamu wakilkan, kamu keluar sebagai juara 3 itu sudah luar biasa ya, Huda ya. Dan saya tuh penasaran banget Huda, di tahun 2025 kemarin kamu kan sibuk banget ya tuh kan, harus mempertahankan nilai akademis sekaligus mungkin Duta Genre ini, kamu ikut karantina tidak sih?
1: Tidak.
0: Oh tidak, oke okay. Mungkin kamu sibuk mempertahankan nilai akademis, tapi juga persiapan untuk Duta Genre ini. Mungkin bagi waktu antar belajar sama kegiatan-kegiatan non-akademik seperti ini, sama mungkin waktu kamu ya sebagai anak muda yang main, rebahan mungkin, nongkrong sama teman mungkin, mungkin gimana nih cara kamu membagi waktu gitu ya? Mungkin bisa di-spill dong jadwal harian kamu. Mungkin teman produksi ini mau ikut-ikutan nih. Aduh, caranya gimana nih bagi-bagi waktu? Mungkin bisa di-spill dikit.
1: Pertama, mungkin kalau untuk waktu belajar, saya nggak terlalu banyak ya. Belajar saya mungkin secukupnya, 2-3 jam cukup. Tapi intinya berkualitas.
0: Betul.
1: Nah, untuk sisa-sisanya mungkin saya lebih kurang ke rebah gitu. Mungkin saya kan di sini sambil membantu orang tua yang berdagang gitu. Jadi mungkin waktu saya lebih banyak untuk membantu orang tua.
0: Oke. Luar biasa ya, saya suka dengan kata-kata tadi ya, belajarnya tidak banyak, sedikit waktu saja tapi berkualitas, luar biasa ya, keren. Daripada kita belajar kayak berjam-jam gitu tapi tidak ada yang kita dapat ya, udah ya. Oke, keren sekali sih. Dan udah, kamu kan sering mendapatkan juara satu umum ya di satu sekolah kamu yang menduduki posisi pertama itu, juara satu. Mungkin kamu paling suka pelajaran apa nih di sekolah kamu?
1: Mungkin kalau pelajaran favorit ya bahasa Indonesia sih.
0: Wow, bahasa Indonesia?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa kamu suka bahasa Indonesia? Kan kebanyakan orang-orang tuh, oh saya lebih suka bahasa Inggris contohnya gitu, lebih suka apa nih, matematika mungkin, kalau anak-anak pintar ya kan biasanya sukanya itu nih. Tapi saya baru tahu nih kamu suka bahasa Indonesia, kenapa tuh?
1: Mungkin dari lingkungan pembelajarannya sih, dari guru materi, cara menjelaskan, cara memberi materinya, itu mungkin saya lebih mudah memahami dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain gitu.
0: Oke, wah jadi tergantung ya, oke. Jadi jadikan favorit satu pelajaran itu tergantung ya. Dengan siapa belajarnya gitu ya, oke baiklah. Dan kamu kan punya track record juara umum berturut-turut, pasti bikin orang-orang sekitar kamu itu kayak menaruh ekspektasi tinggi banget sama kamu, ya kan? Mungkin kamu pernah tidak sih merasa stres ya dengan semua ekspektasi itu gitu?
1: Saya sih gak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan ya. Jadi saya lebih ke meningkatkan diri saja. Jadi mau orang bilang harus juara satu terus, itu saya gak terlalu pikirin. Saya lebih memikirkan bagaimana caranya saya lebih dari sebelumnya.
0: Ini keren banget nih, ini sangat menginspirasi sekali ya, luar biasa. Dan kalau disuruh memilih nih, jujur ya, lebih menantang berjuang demi dapat juara satu umum di kelas yang saingannya di kelas lagi, di sekolah yang saingnya hanya satu teman-teman sendiri gitu ya, atau berjuang di panggung duta genre yang saingannya ya dari berbagai latar belakang gitu?
1: Menurut saya dua-duanya cukup menantang ya. Tapi menurut saya duta genre itu lebih bagaimana? Lebih menantang karena sekabupaten Melaka gitu. Seluruh sastamen yang dipilih cuma saya. Seluruh kecamatan yang dipilih cuma satu-satu orang. Nah, di situ saya berpikir bahwa ini lebih dari yang ada di sekolah.
0: Oke, luar biasa, benar sekali ya. Kamu harus berbangga dong ya, karena di satu kecamatan kamu sendiri yang dipilih, itu luar biasa banget ya. Dan di kabupaten kamu orang ketiga, luar biasa. Saya tuh salut banget ya sama anak-anak muda yang seperti ini, Huda. Dan di balik sosok Huda yang borong piala ini, mungkin siapa sih sosok yang paling berpengaruh gitu, yang selalu menemani kamu di masa-masa sulit pas lagi mengejar prestasi-prestasi ini? Mungkin orang tua, teman, atau pacar mungkin.
1: Orang yang paling berpengaruh sih menurut saya orang tua. Karena orang tua, dari orang tua saya pun tidak memaksakan anaknya harus juara gitu. Yang penting saya adanya belajar, bisa membanggakan orang tua gitu.
0: Oke, jadi memang orang tua memang harus yang utama dong. Betul sekali ya. Ini anak muda yang luar biasa ya, keren banget sih ya. Dan ternyata di balik deretan prestasinya yang mentereng ini, Huda didukung oleh orang tua ya. Ada sosok di balik prestasi-prestasi Huda ini. Oke, Huda, yang terakhir nih, mungkin kamu mau kasih pesan apa nih? Boleh dong ya, kasih pesan sedikit nih untuk teman-teman Pro 2 ya, memotivasi teman-teman Pro 2 dan juga anak-anak muda di luar sana mungkin yang ingin seperti kamu ya, bisa sekeren dan seberprestasi kamu ya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
1: Oke, mungkin saya akan mengambil kutipan dari Socrates ya. Oke. Untuk anak-anak muda sekarang, jatuh itu bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu jatuh.
0: Oke, luar biasa ya. Keren sekali. Dan dari Huda kita belajar nih, teman Pro 2 ya. Kalau jadi anak muda itu tidak cuma soal pintar di atas kertas ya, tapi juga harus berani ya ambil aksi nyata di masyarakat gitu ya. Seperti yang sudah Huda buktikan di duta genre Melaka. Karena prestasi itu bukan cuma piala yang dipajang di lemari, tapi seberapa besar prosesnya membentuk mental kamu jadi pribadi yang tangguh ya. Jadi kalau hari ini kamu jatuh ke posisi kedua atau ketiga, itu bukan akhir, tapi tanda kalau kamu masih dikasih waktu buat ambil ancang-ancang biar lompatnya bisa lebih tinggi lagi, ya kan Huda ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Huda sudah mampir di Pro 2 RRI Atambua. Sukses terus buat sekolahnya Huda dan juga semangat belajar.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Oke, terima kasih. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
1: Sore.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.

0: 99,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pasti teman Pro 2, kita juga udah mendengarkan secara langsung ya tadi sama kakak cantik Adelia Manek yang sudah chit-chat di sore ini bersama dengan Huda Nur Prasetyo. Huda ini malu-malu ya. Nah, kali ini next dari Atambua kita mau ke Kota Pancasila. Ada kakak Hendra Marvin yang udah siap akan menghadirkan perbincangan seru bersama dengan Ariela. Jadi Ariela ini keluar sebagai juara satu Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada mewakili sekolahnya dari SMA Swasta Regina Pacis Bajawa. Kita cari dan kita dapat ilmunya ya dari Kak Ariela. Kalau gitu langsung aja Anjel mau menyapa Kakak Hendra Marvin di Pro 2 ND.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM. Kita saatnya di sore ceria berjaringan untuk hari ini Kamis, teman Pro 2, 25 Juni 2026 ya. Dengan John yang temani kamu ya di sore hari ini dan sudah terhubung ya via telepon di sore ini teman Pro 2 FM ND. Ada kakak Ariela ya, yang mereka bertiga teman berdua sebenarnya ya, tapi mereka mewakili ya, ada kakak Ariela mewakili. Ini adalah tim debatnya SMAS Regina Pacis Bajawa yang baru-baru ini memenangkan lomba debat bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore kak, selamat sore semuanya.
1: Halo Ariela, apa kabar di hari ini?
2: Puji Tuhan, baik dan luar biasa.
1: Oke, senang sekali. Terima kasih banyak sebelumnya buat Ariela yang sudah sempatkan waktu untuk bisa ngobrol singkat dengan teman-teman di sore hari ini, Ariela.
2: Ya, betul sekali, Kak.
1: Oke, Ariela, kamu dan teman berdua, bertiga berarti kaliannya, itu kan memenangkan lomba debat ya, juara satu tingkat Kabupaten Ngada. Nah, ini bisa diceritakan tidak awal kamu ikutan lomba ini seperti apa nih, Ariela? Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi, betul sekali kami mendapatkan juara satu Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten. Jadi, kalau diceritakan secara singkat ya, kami terdiri dari 19 sekolah se-Kabupaten Ngada. Dan untuk lomba ini, kami hanya diizinkan membawa satu tim saja. Otomatis, untuk itu kami membutuhkan seleksi dari sekolah kami masing-masing untuk mengikuti lomba debat ini. Untuk seleksi itu sendiri banyak yang dinilai dari skill, kemampuan public speaking, dan kemampuan untuk menganalisa, menganalisis, serta berpikir kritis bagaimana memecahkan suatu topik perdebatan. Dan untuk itu kami mengalami begitu banyak proses, ada gugupnya, ada takutnya, senangnya, dan yang akhirnya kerjasama tim dan kekompakan kami yang membuat kami bisa mendapatkan juara tersebut. Dan tentunya dengan proses latihan yang begitu panjang, kami latihan itu mau 1 tahun ya, gitu Kak.
1: Oh oke oke, jadi Ariela dan teman-teman itu awalnya memang berarti ini kalian dipilihkah atau kalian memang mau join juga nih di lomba debat ini, Ariela?
2: Baik Kak, kami itu memang ada ekskul debat dan kami bertiga yang ikut lomba ini memang sudah masuk ekskul tersebut. Lalu kemudian karena kami rajin latihan, terus dilihat juga dari kemampuannya, maka kami dipilih untuk ikut lomba gitu.
1: Oke, jadi karena ketekunan kalian, keuletan kalian, akhirnya terpilih mewakili SMAS Regina Pacis Bajawa buat ikutan lomba debat tingkat Kabupaten Ngada. Keren sih ya, karena pasti kerja keras tidak akan memuaskan, tidak akan mengecewakan hasilnya teman Pro 2 FM ini. Lalu dengan terpilihnya Ariela dan kawan berdua, ada siapa-siapa lagi kawan berduanya?
2: Kawan berduanya itu kebetulan kakak kelas saya, namanya itu Reina dan Kak Maureen.
1: Oke, Reina dan Maureen ya. Jadi bertiga ini yang mewakili tim debat dari Regina Pacis Bajawa nih teman Pro 2 ya. Dan ketika kalian terpilih dan akhirnya ditunjuk perwakilan dari SMA Regina Pacis Bajawa, ini gimana perasaan kalian nih, Ariela?
2: Oh, perasaannya tentu kami sangat bersyukur ya, karena dari sekian banyak yang mengikuti ekskul debat kami bisa terpilih. Kami sangat bersyukur dan senang, tapi di satu sisi kami juga gugup ya Kak, karena kami membawa nama lembaga.
1: Betul.
2: Dan kami harus bersaing dengan 19 sekolah nih yang tentu kita tahu mereka juga dipilih dari sekolah mereka masing-masing.
1: Betul ya, apalagi ini bawa nama sekolah juga, tanggung jawabnya besar nih buat Ariel dan kawan-kawan tentunya ya.
2: Iya kak.
1: Lalu kalau misalnya berbicara soal motivasi nih, apa nih motivasi Ariela dan teman-teman buat sampai mau ikutan kompetisi debat ini nih, Ariela?
2: Baik kak, kalau soal motivasi itu yang paling besar itu karena memang kami sangat menyukai dunia debat ya kak. Kami bertiga itu sama-sama suka skill public speaking. Dan kami bertiga juga kebetulan mengikuti organisasi-organisasi OSIS yang berada di sekolah. Jadi ketika kami masuk debat itu, kami betul-betul ingin berjuang untuk sekolah kami gitu. Jadi motivasi terbesarnya adalah karena kami juga memiliki kemampuan dan karena dukungan dari orang tua dan juga dari sekolah yang betul-betul sangat supportnya sangat besar kepada kami.
1: Oke, berarti kalau berbicara soal proses nih ya, Ariela, proses persiapan kalian itu dari awal kalian daftar itu sampai lomba berlangsung itu berapa lama nih persiapannya? Dan itu siapakah pelatihnya? Dan kalian itu ada waktu-waktu latihan khusus sudah untuk persiapan debat ini? Silakan.
2: Oke, baik kak. Kalau dari prosesnya itu tuh yang pertama kami diberikan jadwal memang dari pusat dari kabupaten itu satu bulan sebelum lomba kak. Jadi satu bulan sebelum lomba itu kami diberikan 16 mosi. Dan mosi tersebut itu yang nanti kami gunakan pada saat kami lomba di tingkat kabupaten. Jadi mosinya itu beragam, ada yang tentang isu-isu publik, pemerintahan, bahkan mosi-mosi yang tingkat kesulitannya itu sampai mosi-mosi analogi. Dan kalau untuk pendamping kami itu ada dua, ada Pak Boy Zanda dan Ibu Linda. Jadi Pak Boy dan Ibu Linda yang setia mendampingi dan membimbing kami. Dan untuk proses latihannya itu sebenarnya sebelum dikirim 16 musi ini kami sudah mengikuti proses latihan ya kak, kurang lebih yang sudah saya sampaikan tadi 1 tahun. Karena kami betul-betul mempersiapkan ini secara matang. Dan sebelum 16 musim ini dikirim kepada kami, kami juga mempelajari musim-musim lain dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kami pelajari semuanya. Lalu setelah 16 musim itu dikirim, kami fokus mengerjakan dan fokus mempelajari 16 musim tersebut.
1: Oke, jadi 1 bulan persiapannya ya, Ariela?
2: Ya, betul kak.
1: Oke.
2: Setelah pengiriman musim.
1: Berarti 16 musi ini apakah semuanya dimusikan saat debat atau terpilih berapa musi dari 16 ini nih, Ariela?
2: Baik kak, kalau untuk 16 musi ini semuanya dipakai kak. Tapi sistemnya tarik lot. Betul. Tarik lot. Jadi dari 1 sampai 16 musi itu setiap 2 sekolah masuk perwakilan. Tapi sistemnya kalau misalnya ditarik, misalnya musi pertama sudah dipakai, maka tim selanjutnya yang berdebat sisa 2 sampai 16 mosi lagi yang ditarik. Mosi pertama sudah tidak.
1: Gitu. Wow, berarti kalau bicara soal mosi nih Ariela. Nah, mosi atau topik debat apa nih yang mungkin bagi kalian yang bertiga tuh paling menantang sama perlombaan dan bagaimana kamu menghadapinya nih? Ariela, silakan.
2: Oke, baik Kak. Kalau mosi yang paling menantang bagi kami tuh mungkin ada beberapa mosi. Kalau secara umum tuh mosi yang mosi negatif ya, Kak. Di mana mosi ini hanya bisa dibilang memberatkan gitu, kayak lebih berat ke pro atau lebih berat ke pro kontra. Biasanya musi-musi ini kayak musi-musi AI yang diterapkan secara menyeluruh, terus musi-musi propaganda kaya miskin, musi-musi analogi. Itu bagi kami musi yang paling sulit.
1: I see, berarti itu butuh ini ya, kerja keras juga dari tim kalian untuk bisa, aduh ini kayaknya saya harus lawan apa sama tim lawan saya gitu ya. Karena persiapannya juga ketat nih teman bro dua, waktu yang singkat juga. Berarti yang menurut kalian kemarin saingannya dari mana nih? Yang menurut kalian, wah kayaknya berat nih timnya mereka nih. Dari siapa nih menurut kalian bertiga?
2: Wah kalau berbicara soal saingan itu semuanya keren-keren sih kak. Tapi bagi kami yang paling menantang itu ada dari Seminari Mata Loko. Iya betul. Lalu ada dari SMA Kejora Riom dan tetangga kami SMA Negeri 1 Bajawa. Jadi tiga tim ini juga kebetulan yang masuk 4 besar dan kami betul-betul bertarung habis-habisan sih, Kak.
1: Oke, ini keren sih Ariela ya. Kalian bertiga dengan masing-masing karakter, masing-masing isi kepalanya, bagaimana nih kalian bertiga bisa menjaga kekompakan ya, dan juga menjaga kerjasama biar lomba itu tetap berlangsung aman, dan kamu juga tuh cepat tetap keren nih untuk menjawab soal-soalnya as a team gitu. Silakan.
2: Baik, Kak. Kalau untuk menjaga kekompakan tuh, itu bukan hal yang terlalu sulit bagi kami bertiga. Karena kami bertiga nih cewek semua, Kak. Terus, kami itu punya bakat dan hobi yang hampir sama. Jadi kami itu sefrekuensi, dan untuk menjaga kekompakan itu tidak sulit. Karena sehari-hari setelah latihan selama kami masa karantina, itu kami lebih banyak bertiga. Jadi kami berdoa bersama, makan, jalan-jalan, selalu bertiga. Dan justru karena melakukan banyak hal bersama-sama, itu yang justru bikin ikatan kami semakin kuat dan kompak juga pada saat berat. Dan kami tidak saling menyalahkan, karena kami kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda pada saat debat. Kami itu saling mendukung argumentasi kami masing-masing, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain apabila dalam argumentasi kami itu masih ada kekurangan.
1: Oke, jadi saling support each other ya, bertiga ya. Tetap bawa nama sekolah nih, keren teman Prodi FM ini. Ada tidak mungkin Ariela yang masih ingat sampai sekarang itu tantangan apa yang kamu hadapi dengan tim kamu, ataupun momen-momen yang paling berkesan selama ikutan lomba nih? Ariela, silakan.
2: Baik, Kak. Kalau berbicara soal tantangan, itu ada ya. Tantangan membagi waktu kami belajar dengan ikut latihan, karena ya Regis itu kan padat ya, Kak. Pagi sampai malam. Jadi ada tugas-tugas yang memang terlewatkan, tapi syukur bersyukur karena SMA Regis itu betul-betul memberi kami ruang. Di saat mereka tahu kami sedang mengikuti pendampingan, mereka juga memberikan kami ruang untuk belajar, sehingga tantangan-tantangan tersebut masih bisa kami atasi. Lalu kalau tantangan secara spesifik untuk debat untuk kami bertiga tuh adalah penguasaan argumentasi, Kak. Karena setiap sesi itu kami bertiga tuh harus bagi materi masing-masing. Jadi ketika pembicara satu, dia harus membawa materi yang berbeda, pembicara dua sampai pembicara tiga. Jadi kemampuan kami menganalisa suatu topik itu sangat dibutuhkan, dan juga berpikir kritis.
1: Betul ya.
2: Kalau momen-momen yang paling berkesan mungkin itu tuh pada saat pembacaan juara ya, Kak. Itu kami gugup parah, karena kami sudah bersaing dan kami sempat merasa takut, Kak. Kami takut kami kalah, karena memang dari seminari SMA Negeri 1 Bajawa, SMA Kejora Riung, mereka bertiga itu betul-betul keren-keren juga, Kak. Jadi kami juga sempat takut, tapi akhirnya kami yang menang, dan kami sangat senang dan bersyukur.
1: Oke, keren sih Ariela ya. Nah, keluar sebagai juara satu ya, bikin bangga SMAS Regina Pacis Bajawa, lomba debat tingkat Kabupaten Ngadani. Target atau harapan apa nih yang ingin dicapai selanjutnya nih Ariela dan kawan-kawan?
2: Baik, Kak. Untuk harapannya, sebentar lagi kami akan berlaju untuk lomba di provinsi di Kupang. Jadi harapannya semoga kami bisa kembali mengharumkan nama lembaga, mengharumkan nama daerah, orang tua, guru, dan semua orang-orang terdekat kami dan yang mendukung kami, agar pada saat kami berlomba di tingkat provinsi, kami bisa mencapai keberhasilan dan mendapatkan hasil yang baik pula.
1: Keren ya. Lalu terakhir nih ya, sebagai closingnya nih Ariela, pesan dan motivasi apa yang ingin Ariela coba sampaikan kepada pelajar-pelajar lain yang ingin berprestasi melalui dunia debat nih? Ariela, silakan.
2: Baik, kalau pesan dan motivasi dari saya, yang paling pertama itu jangan takut untuk mencoba. Karena ketika kita takut untuk mencoba, berarti sama saja kita membuang kesempatan yang sudah disediakan kepada kita. Dan untuk teman-teman yang berada di luar sana, yang mungkin punya kemampuan dan merasa bahwa dirinya itu bisa mengikuti perlombaan debat atau masuk ke dalam klub debat, tapi masih memiliki rasa takut, buang rasa takut itu jauh-jauh, karena sebetulnya yang bikin kita kalah adalah rasa takut dari diri kita sendiri. Dan jangan pernah menyerah, dan harus bekerja keras, dan mencoba berbagai hal baru, khususnya dalam dunia debat, kita semua harus betul-betul disiplin, kerja keras, kerja tim, semangat, dan terus berjuang.
1: Oke, semangat selalu buat Ariela dan kawan-kawan di sana, Regina Pacis Bajawa ya. Pokoknya tetap berikan yang terbaik, nanti berangkat ke tingkat provinsinya, bikin bangga teman-teman dari Regina Pacis Bajawa. Kita doakan sukses buat lomba berikutnya ya, Ariela ya.
2: Amin Kak, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih banyak juga buat Ariela ya, dengan obrolan singkatnya di sore hari ini ya. Terima kasih banyak buat waktunya. Pokoknya yang terbaik buat Ariela dan timnya, dan semoga nanti pulang dari Kupang bawa dengan hasil memuaskan, biar kita juga bisa ajak lagi ngobrol di Produ FM Indek. Thank you Ariela, see you again. Bye bye.
2: Oke, bye Kak, terima kasih.
1: Oke. Dan itu dia teman Pro 2 FM Indo, obrolan fun kita dengan Ariela ya, yang mewakili tim debat dari SMAS Regina Pacis Bajawa, menjuarai lomba debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
4: Halo. Halo. Halo. Halo, ini siapa ya?
5: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu? Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Teman terbaik kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna sama Angel dari Pro 2 RRI Kupang. Semoga dua narasumber kita, teman Pro 2 baik dari Atambua dan Ende, juga menginspirasi teman Pro 2 ya. Mumpung lagi libur, kita juga bisa mencari ilmu dan mengembangkan skill, talenta, kemampuan kita nih. Lanjut lagi yang terakhir, sekaligus Angel juga akan pamit dari Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 untuk edisi kali ini di Kamis 25 Juni 2026. Nantinya kamu bakal mendengarkan suara dari biduan kita Isaac Octavian, yang nanti dia juga akan bersama dengan Karegina Suyanti Jemadu ya, sebagai putri kampus loh dari Universitas Katolik Indonesia Tantu Paulus Ruteng Kupang. di tahun ini pemilihannya dan keluar sebagai terbaik pertama ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 sekaligus Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita. Selamat sore untuk semua teman Pro 2, masih ada nih dari Pro 2 RRI Kupang. Pantau ya sampai selesai nanti.
7: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu, temenin sama Isak Octavian. Dan kali ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi di Nusa Tenggara Timur. Dia ini adalah mahasiswa Prodi Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dan meraih prestasi sebagai putri kampus. Seperti apa perjalanan dan pengalaman dari bintang tamu seru kita hari ini, Isak mau ajak kamu untuk langsung aja kita kenalan bersama dengan Regina Suyanti Jemadu. Regi, gimana kabarnya?
8: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Regina Suyanti Jemadu. Saya adalah the winner Putri Kampus Terbaik 1 pada tahun 2026 di Unika Santo Paulus Ruteng. Kabar saya hari ini sangat-sangat baik, Kak.
7: Terima kasih, Regi. Pasti teman Pro 2 yang mendengarkan spirit dan semangat dari Regi langsung bersemangat, senang karena hari ini bisa berkenalan dengan seorang Regina Suyanti Jemadu yang adalah terbaik satu putri kampus dari Unika Santo Paulus Ruteng ya.
8: Iya, betul sekali, Kakak. Hey,
7: kamu lagi di mana ini sekarang?
8: Lagi di rumah, Kakak. Kebetulan lagi di rumah.
7: Regi, kamu berarti sekarang masih aktif kuliah atau ada kesibukan apa lagi nih?
8: Iya, Kak. Saya sendiri saat ini lagi aktif kuliah dan saya juga ada menjalankan tugas-tugas ya dan proyek dari kampus juga. Dan saya sebagai putri kampus juga menjalani program-program kami yang akan dijalankan nanti selama menjadi putra-putri kampus di Universitas Indonesia Katolik Santo Paulus Ruteng.
7: Alright.
8: Begitu, Kak.
7: Regi, kamu sekarang semester berapa nih?
8: Oh iya, Kak. Kebetulan saya sekarang semester 4.
7: Oke, okay, iya, di Kak. Prodi
8: Sosial Ekonomi Pertanian.
7: Sosial Ekonomi Pertanian. Gimana nih perasaan kamu menjadi seorang putri kampus?
8: Perasaan saya sekarang sih, saya merasa bangga, bahagia juga. Karena sampai di titik ini, walaupun dalam perjalanan kami menuju jadi the winner ini, utuh tantangan juga ya, Kak, ya. Adanya proses-proses juga. Tapi kalau kita dari dalam hati sendiri ya, kita menjalankannya, pasti kita bisa sukses dan terbitlah the winner ini, Kak.
7: Asik. Itu. Ya, pasti nggak mudah ya untuk bisa sampai di titik ini, tapi kamu merasa bangga dan bersyukur ya bisa menjadi seorang putri kampus ya.
8: Iya, betul sekali, Kakak.
7: Apa nih yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi dengarkan kita dalam posisi kamu sebagai seorang putri kampus?
8: Okay. Saya pribadi ingin menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk bermimpi. Setiap orang juga memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi untuk teman-teman Pro 2, jangan takut untuk mencoba. Kegagalan itu hanya untuk mencoba kita. Karena setiap pengalaman akan menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Begitu, Kakak.
7: Jangan takut untuk bermimpi karena setiap kita punya potensi ya.
8: Iya, Kakak, untuk berprestasi.
7: Asik. Ya. Kamu sendiri memaknai gelar Putri Kampus ini seperti apa? Kenapa juga kamu memilih untuk ikut ke Putri Kampus ini?
8: Bagi saya, gelar Putri Kampus ini mana bukan hanya sebuah penghargaan saja ya, Kak, ya. Tapi juga dapat menjadi teladan, menginspirasi mahasiswa lain, dan juga dapat membawa nama baik kampus. Seperti itu.
7: Duta kampus sekaligus juga memberi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang ada di Unika Santo Paulus ya. Oke.
8: Iya, Kak.
7: Nah, boleh dong kamu ceritakan ke kita nih. Awal mula kamu ikut tertarik, ceritanya seperti apa sih? Dan kenapa kamu tertarik untuk ikut pemilihan Putri Kampus? Ini pertama kali ikut atau sebelumnya udah pernah ikutan?
8: Iya, baru pertama kali, Kak. Jadi dalam ajang Putra-Putri Kampus ini adalah semua mahasiswa di Unika Santo Paulus Ruteng ingin ya, kayak ingin menjadi bagian dari Putra-Putri Kampus. Jadi dalam pemilihan Putri Kampus ini kami dilaksanakan pada bulan April lalu. Kami membuat video yang dimana dalam video itu menceritakan atau Adapun pertanyaan mengapa sih kalian ingin mengikuti ajang putra putri kampus ini? Pokoknya dalam pemilihan putra putra putra putri kampus ini kami melaksanakan pada tahun 2026 ini ya kak ya. Di mana kami itu diikuti oleh berbagai program studi. Dalam prosesnya, adapun tahapan-tahapan yang kami lalui untuk menjadi putra bagian dari putra putri kampus itu. Yang pertama ada tahapan wawancara, ikut kelas public speaking, pemaparan visi misi, ujuk bakat. Hingga akhirnya kami semua di situ ada 15 orang ya kayak menjadi finalis. Puji Tuhan saya menjadi bagian dari 6 besar dan dari setiap pemaparan visi misi, ujuk bakat kami, disitulah kami merasa bahwa ini adalah titik paling terbaik bagi kami semua. Dan di situ ada 3 putri terbaik dan ada juga 3 putri putra terbaik. Dan pada minggu lalu waktu kami waktu itu semua yang masuk 6 besar merasa bahwa siapa sih mempertanyakan siapa sih yang pantas menjadi the winner, putri terbaik satu dan putra terbaik satu. Puji Tuhannya, saya sendiri merasa bahwa sangat kaget ya kak ya, pada waktu itu ternyata perjuangan saya melalui proses-proses ini tidak sia-sia dan saya dipilih menjadi putri terbaik satu, putra-putri kampus pada tahun 2026 ini. Begitu kakak.
7: Wow, luar biasa nih teman pro 2, tepuk tangan dong. Asik. Biasa. Akhirnya kamu menjadi terbaik pertama putri kampus 2026 di Amerika Santo Paulus Ruteng ya. Oke. Nah, kamu sendiri pengen melakukan apa nih dengan gelar ini?
8: Sejauh ini sih kak, kami putra putri kampus ingin menjalankan sebuah program ya kak ya. Di mana kami adanya buat konten promosi kampus, kunjungan-kunjungan ke panti asuhan juga, dan buat seminar terkait media sosial, dan juga kami mengadakan kerjasama ya kak dengan dinas-dinas begitu. Pokoknya sangat bermanfaat lah bagi kampus dan juga bermanfaat di lingkungan masyarakat juga, begitu kak.
7: Oke, jadi intinya kamu ingin melalui gelar ini kamu bermanfaat ya?
8: Iya, betul sekali kak.
7: Kemarin tuh syarat atau kriterianya seperti apa sih, kriteria penilaiannya untuk menjadi seorang putri kampus?
8: Kalau penilaiannya, ini mana itu dilihat dari kemampuan komunikasi atau public speaking ya kak ya. Okay. Dan juga wawasan, kepribadian juga, serta kemampuan menjadi representasi kampus juga kak, begitu.
7: Duta kampus ya?
8: Iya, betul sekali.
7: Okay. Nah, kalau kemarin kan tadi kamu sempat bilang di pemilihan ini kalian ditanya gitu alasan kenapa kalian bisa atau kalian mau menjadi seorang putri kampus. Nah, kamu waktu itu jawabannya seperti apa tuh?
8: Kalau sendiri, saya sendiri menjawab saya mengikuti ajang kegiatan ini untuk memperluas public speaking saya ya kak ya, dan juga dapat menjiwai jadi kepemimpinan begitu kak.
7: Mau memperbesar kapasitas dalam public speaking dan juga leadership ya?
8: Ya, betul sekali. Oh,
7: oke. Okay. Nah, kalau juga bicara soal menjadi putri kampus, kalian kan nanti harus menjadi representasi duta kampus ya, begitu. Menjadi teladan. Ya. Nah, kamu pingin teman-teman yang ada di kampus tuh melihat sosok seorang Regi itu yang seperti apa? Teladan apa sih yang mau kamu bagikan ke teman-teman?
8: Kalau saya sendiri harus adanya sikap disiplin ya kak, percaya diri juga dan tidak mudah menyerah. Begitu sih kak.
7: Kayak kamu pengen dikenal sebagai seorang Regi yang percaya diri, yang apalagi tadi?
8: Bertanggung jawab
7: dan disiplin.
8: Tidak mudah menyerah.
7: Ya, oke. Okay. Asik banget ya, seorang anak muda dengan kemampuan yang luar biasa ingin dikenal tidaknya sekedar sebagai putri kampus, tapi putri kampus yang disiplin, bertanggung jawab, berani dan menginspirasi teman-teman yang ada di Unika Santo Paulus Ruteng. Nah, kalau ngomongin juga soal pemilihan kemarin, kamu sempat ketemu tantangan-tantangan apa aja sih waktu mencalonkan diri, waktu ikut berproses?
8: Yang pertama tentang kayaknya gimana ya, kayak saya ini kan orangnya dulu tidak percaya diri ya kak.
7: Oh gitu.
8: Saya merasa bahwa iya kak, betul sekali. Saya dulu orangnya tidak percaya diri sekali. Iya, pemalu lah.
7: Oh, gitu. Okay. Terus gimana tuh ceritanya?
8: Untuk mengikuti ajang putra putri kampus ini, saya merasa bahwa saya siap deh untuk menerima tantangan-tantangan itu, begitu. Tantangan-tantangan yang saya hadapi bahwa kami ya kak sendiri jadi putri dan putra putra putri kampus di Universitas Santo Paulus Ruteng merasa bahwa kami berhadapan dengan orang-orang yang hebat ya kak. Adapun tantangan-tantangan yang dimana saya sendiri adanya kurang percaya diri dan saya merasa bahwa saya bisa atau tidak sih untuk menjadi the winner ini, begitu. Ya walaupun ada tantangan-tantangan itu pasti ada jalan keluarnya ya kayak kalau kita mulainya dari dalam diri kita merasa adanya percaya diri untuk menjadi dan bangkitlah dan buanglah rasa malu itu, begitu kakak.
7: Asik. Jadi meskipun sedikit kurang percaya diri tapi kamu tetap berjuang ya. Mungkin juga ada kendala-kendala misalnya waktu mau bikin video atau tiba-tiba sudah mulai deadline harus sambil kuliah juga. Ada nggak kendala-kendala itu atau sejauh itu berproses dengan lancar?
8: Puji Tuhan kak, proses dengan lancar ya kak ya. Tidak ada kendala-kendala karena dalam proses pembuatan video kami waktunya sudah diatur begitu kak dengan seefisien mungkin begitu. Puji Tuhan selama ini tidak ada kendala-kendala dalam proses pembuatan videonya, begitu saja sih kak.
7: Oke, berarti kamu lakuin semua dengan lancar ya?
8: Ya, betul sekali.
7: Nah kemarin kamu bawa visi apa tuh? Biasa kan kalau pemilihan-pemilihan gini kayak ada advokasi atau ada program yang dibicarakan gitu. Kamu kemarin advokasi atau visi misinya seperti apa?
8: Kalau visi saya itu menjadi mahasiswa yang aktif, rasa peduli, berkarakter dan inovatif dalam membangun sebuah generasi muda yang kreatif dan inspiratif, mampu berkontribusi bagi lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus juga, gitu kak.
7: Oke, itu visi dan misi seorang Regina gitu ya?
8: Iya kak.
7: Oke. Nah, kalau kamu sendiri ini dalam setelah sudah terpilih, langkah-langkah atau tindakan-tindakan praktis apa nih sederhana yang sudah biasa kamu lakukan atau sudah mulai kamu lakukan dalam peranan kamu sebagai putri kampus untuk mencapai visi tersebut?
8: Nah, di mana saya sebagai putri kampus, saya akan membuat sebuah gerakan peningkatan literasi dan literasi dan mengembangkan potensi diri mahasiswa karena di mana pendidikan dan keterampilan sangat penting untuk masa depan. Kalau dan juga dalam membangun sebuah generasi muda ya kak ya, yang dimana itu yang kreatif, inspiratif, dan juga kita ini kan sebagai mahasiswa bukan hanya aktif ya dalam berkuliah saja, tapi kita sebagai mahasiswa juga menjadi peran untuk masyarakat kedepannya, gitu kak.
7: Oh wow, berarti kamu mendorong peningkatan literasi ya?
8: Ya kak, betul sekali.
7: Nah ini untuk mendorongnya kamu bersama dengan teman-teman melakukan apa nih? Bikin pojok baca kah, sudut baca, perpustakaan atau gerakan seperti apa nih yang sudah mulai dilakukan?
8: Kalau ini ya kak ya, kami masih dalam proses rancangan juga. Kalau peningkatan literasi ini kami berharap, semua putra-putri kampus ini berharap bahwa kami mengajak semua mahasiswa di setiap program studi untuk wajib ya atau mengikuti atau membaca buku di perpustakaan. Begitu saja sih kak.
7: Oh, meningkatkan kunjungan ke perpustakaan ya?
8: Perpustakaan, iya. Okay. Betul sekali.
7: Oke. Okay. Terakhir nih, last banget nih. Sosok-sosok yang selama ini mendukung kamu berproses, ya, yang selama ini menyokong kamu, mungkin keluarga, teman-teman dekat, atau ada

0: pembenah putih kampus dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan pembahasan kita tentang putri kampus mengubah mimpi menjadi prestasi. Apa nih quotes atau kata-kata yang selama ini menguatkan seorang Regina yang bisa juga menjadi pesan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, biar bisa terus berprestasi tanpa melupakan kepedulian terhadap pendidikan dan kehidupan sosial saat ini.
1: Oke, dari saya sendiri Kak, jangan pernah takut bermimpi besar dan mencoba hal-hal yang baru. Prestasi tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tapi juga dapat bermanfaat apa yang kita berikan kepada orang lain. Teruslah belajar berkarya dan peduli terhadap lingkungan sekitar, karena kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu tumbuh bersama, maju bersama, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan kampus.
0: Luar biasa, spirit semangat sudah dibagikan bagi teman-teman muda hari ini. Thank you banget ya, Regi, untuk inspirasi yang sudah dibagikan. Salam sukses buat teman-teman yang lain, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Kita berharap bisa nanti ngobrol bersama dengan Regi dengan prestasi atau gerakan-gerakan lainnya yang menginspirasi ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dengarkan terus Pro dari Kupang. Dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa

0: Iya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan.
1: Sore Ceria Berjaringan.
2: Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
1: Sampai jumpa.

0: sebuah desa kecil yang damai, alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Bapak dan Ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi, sampah menumpuk di sungai, dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: kembali, hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
1: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
2: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
1: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat. Banjir besar menghantam desa. Rumah-rumah roboh. Sawah-sawah terendam. Dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar. Namun, semuanya sudah terlambat.
3: Ya ampun, suamiku. Saja saat itu kami cepat sadar.
4: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang lihatlah desa kita, hancur, tenggelam, tidak ada yang tersisa, tidak ada.

Dan begitulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Eh, semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

dan saatnya Angel juga pamit dari ruang dengar teman Pro 2 karena sore ceria kamu saat ini masih akan terus berlanjut hingga jaga malam bersama dengan partner siaranku ada Ratriana Dewi Utari yang udah siap juga akan menemani teman Pro 2 di segmen selanjutnya masih dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Dan Angel pamit jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah bye-bye, selamat sore teman Pro 2.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

90,9 MHz Produa Rari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Asik nih. Tadi baru aja kamu dengerin lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Pas banget nih di sore hari ini. Lagi ada senja gak sih sebenarnya? Ada tapi sedikit-sedikit apa ya, mendung gitu ya. Gradasinya bagus sih kalau dilihat dari studio Produa di sini. Kalau di tempat kamu gimana nih teman Produa? Suasana senjanya gimana nih? Sudut Kota Kupang terutama. Karena kalau diperhatiin dari sini tuh nggak kelihatan sih mana ya senjanya ya, dari langitnya terlihat gradasi saja, tapi sangat cantik juga dengan burung-burung yang berterbangan gitu ya teman Produa. Aduh, ini HP siapa sih? Oke, ya teman Produa, nanti di sore ceria sampai di juga malam tentunya teman Produa akan ditemani sama Ratri. Yeay, kita akan selusuran bareng dan juga kita akan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, yang mau curhat juga boleh banget. Dan ditemani juga sama lagu-lagu yang mungkin bisa mengobati rasa kayak ada kurang gitu ya hari ini. Terus setelah diputarkan satu lagu yang favorit kamu, jadi gak ada kurangnya gitu, kayak Cintaku Padamu, asik. Apa sih Ratri, ya ampun maaf ya. Oke, okay. Ya setelah ini Ratri mau puterin satu lagu terbaru dari Ruth Sahana ya, ada Pelangi. Jadi so, ya stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sore ceria with Pro 2.

Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria sama Ratri tentunya di sini ya, Teman Pro 2 ya. Baru aja kamu dengerin lagu dari Jonas Blue, We Could Go Back. We Could Go Back ke mana nih ya, BTW? Oke, gimana nih hari kamu di ini hari apa sih? Kamis ya. Hari Kamis ini gimana kegiatan kamu? Apakah ini kamu masih ada di tempat kerja kah atau di kampus kah atau di sekolah gitu? Boleh gak sih sharing-sharing sama Ratri? How's your day? Asik. Jarang-jarang gak sih ada yang nanyain how's your day? Asik. Jadi Ratri aja yang nanyain ke kamu ya, Teman Pro 2. Boleh langsung kirim aja jawaban kamu di 0811 3820 9090. Nanti Ratri bacain gimana hari kamu di hari Kamis ini ya, Teman Pro 2. Dan Ratri langsung aja deh kasih satu lagu buat kamu. Ada dari Koliek, di dadaku ada kamu. Kamu, kamu, iya kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
5: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
4: Hah? Siapa itu?
5: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
4: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
5: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
4: Lah, serem juga ya?
5: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
4: Tapi kerjaannya numpuk terus.
5: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
4: Kayaknya gak ingat.
5: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
4: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
5: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
4: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Bicara itu ada seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur Kota Soe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya. Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting berikut dalam Benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut pene. Pene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib. Apakah dalam perang nanti menang atau kalah? Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area Benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

0: Benteng None di Kampung Adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaharaan budaya Timor Tengah Selatan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita hidup hanya satu kali, tetapi kalau kita menjalaninya dengan benar, sekalipun akan terasa cukup. My West.

90,9 MHz Perduara Rekupang Teman Terbaik Kamu. Senang banget nih habis dinyanyiin sama Lila. Kamu cantik, kamu baik. Wah, pas banget nih. Makasih banyak ya Lila udah nyanyiin lagu buat aku. Pede banget gak sih? Tapi ya, ya udahlah ya. Yang penting bisa menjaga mood di hari ini. Oke, kita akan throwback list dulu ya sampai jam 7 malam nanti. Ini juga Ratri mau kasih lagu dari Maroon 5, Most Like Jagger. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 25 Juni 2026 bersama dengan saya Ratri Ana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat mengeksplorasi destinasi wisata dalam negeri melalui kampanye liburan cara baru di Indonesia aja. Program ini mendorong wisatawan untuk menemukan pengalaman baru sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Melalui kampanye tersebut, masyarakat diajak menjelajahi berbagai destinasi unggulan Indonesia dengan konsep perjalanan yang lebih beragam, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh daerah tujuan wisata. Informasi selanjutnya, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menegaskan pemerintah terus membenahi ekosistem musik nasional, terutama terkait tata kelola dan distribusi royalti bagi musisi. Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah mendukung pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta untuk

0: memperbaiki mekanisme pengelolaan royalti di era digital. Pemerintah menilai masih ada tantangan seperti ketidakadilan pembagian royalti, pengawasan lembaga kolektif, dan pembajakan. Karena itu, sistem yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri musik Indonesia. Informasi terakhir, teman Produa, Spotify menyebut musik Indonesia semakin mampu menjangkau pendengar global berkat perkembangan platform streaming digital. Musisi dari berbagai daerah kini memiliki peluang lebih besar untuk dikenal hingga ke pasar internasional tanpa harus bergantung pada jalur distribusi konvensional. Menurut Kementerian Ekonomi Kreatif, kehadiran musik Indonesia di berbagai negara bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan budaya dan identitas bangsa. Tren ini menunjukkan bahwa karya musisi Indonesia semakin diterima dan memiliki daya saing di panggung global. Dan teman Produa, itulah info Produa malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Produa akan melanjutkan segmen Jaga Malam, so stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Produa kali ini.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam sama Ratri di sini, dan baru aja kamu dengerin lagu dari Vidi Aldiano, Status Palsu. Siapa nih yang lagi punya status palsu? Wah, masih zaman emang status palsu. Ya, status harus dipastikan dong. Jangan yang palsu-palsu, enggak mau lah. Ternyata Ratri juga udah dapat pesan-pesan, request-requestan dari para berbinar nih, teman Pro 2, yang katanya mau lagunya Sabrina Leonor tuh diputerin ya, teman Pro 2 ya. Tenang aja, sudah masuk playlistnya Ratri kok ya, jadi gak usah khawatir, karena setelah ini Ratri langsung puterin satu lagu dari Sabrina Leonor dengan judul Haha. Dan buat teman Pro 2 yang mau request-request juga, boleh banget langsung di 0811 3820 9090 tentunya Ratri tunggu sampai jam 8 malam nanti.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Ya, teman terbaik kamu, Yura Yunita baru aja mengingatkan kita lewat Harus Bahagia bahwa di tengah segala tantangan, kebahagiaan tetap menjadi pilihan yang layak diperjuangkan ya teman perdua. Ya, apalagi kalau punya pasangan baru ya harus lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya gak sih? Harus lebih bahagia daripada kita sendirian ya gak sih? Nah, kalau soal memilih nih, kadang hidup itu juga gak selalu sederhana itu ya teman perdua. Ada kalanya juga kita maju mundur nih, berubah pikiran, bahkan menjadi plan-plan. Tenang aja, kamu gak sendiri kok. Langsung aja kita lanjut dengan lagu yang ringan, catchy dan relate banget sama kebiasaan banyak orang. Ini dia, plan-plan dari Neona, tetap di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ya, baru aja kita menikmati kolaborasi manis dari Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda lewat lagu dengan judul Kau. Ya. Sebuah lagu yang sederhana, hangat, dan penuh rasa tentang seseorang yang begitu berarti gitu ya dalam hidup kita. Nah, ketika seseorang sudah terasa spesial, biasanya satu hal yang sulit untuk tidak diungkapkan yaitu tentang kekaguman. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang kepribadian, senyuman dan cara dia membuat hari-hari terasa lebih indah tentunya, teman produa. Dari nuansa romantis yang hangat, kita lanjut ke salah satu lagu cinta legendaris Indonesia yang sampai sekarang masih bikin banyak orang senyum-senyum sendiri nih. Ini dia, ada Kahitna dengan Cantik. Dan teman produa, kita akan masuk di Music Live Chat di pukul 8 sampai pukul 9 malam nanti ya, selama 1 jam ke depan. Dan sebelum itu, Ratrima puterin satu lagu yang bikin orang tuh senyum-senyum sendiri gitu. Ada Kahitna, Cantik. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: Music Legend.
1: Hey,
2: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
2: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Legend.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
2: Hari Kamis,
1: malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
2: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
2: Aduh, pasti ya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
2: Gage.
1: Iya, gage.
2: Gajil kenapa?
1: Ya terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
2: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
2: Gak boleh tetap.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
2: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
2: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat.
2: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
2: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
2: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng Zor.
1: Terima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
2: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
2: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga.
2: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
2: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
2: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Betul. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: betul. Sih.
1: Ya. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh,
0: sih.
1: Oh benar. Sudah. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Ais, gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih, benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Iya, rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali ya. gatel minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
1: Pake kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa? Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu, oke.
2: Terus dikit tuh jadinya udah gak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: Gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu, jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: ya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gue gak bisa.
0: Bisa, tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi
0: ya.
1: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel gak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis ya. Udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah. Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih, masih susah.
2: Masih apa ya, surf untung-untungan gitu. Yeah, kalau yeah, bahasa coach aku, surf asma asal masuk.
1: Oh, oh iya.
0: Bener. Asal gak fall aja gitu yeah, ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih, tempo ini. Ah gitu. Beneran. Betul. Oh, yeah, soalnya kalau yeah, kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti. Oh, yeah. Pasti. Kecuali bola berpolitik segala macam.
2: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin gak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget, kaget. Aja, gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu. Dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak, ya aku gak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya larinya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh bener, iya, bener.
1: Terus dia pamit kan.
0: Oh iya bener, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya bener, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in Goodbye. Lost in Goodbye. Anyway ini udah ramai banget. Yo, tau live chat. Halo halo semuanya.
0: Halo. Anak dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Oh, bro dua Kendari.
1: Terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus dari... ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Masih di MLC Music Life Chat.
3: Yes, sama Pro 2. Masih ditemenin sama gue, Davey Prada.
2: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rimo.
3: Oke, ini kita masih ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti tahu ya.
2: Betul.
3: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
2: Oke. Okay.
3: Tapi ini tetap R&B ya.
4: Ini pop R&B.
3: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar.
3: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
4: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Oh. Dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya yang kepikiran aja gitu?
4: Lebih ke kepikiran terus gitu.
3: Tapi kok bisa udahan gitu?
4: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
3: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh? Baik-baik.
4: Dia ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
3: Kayaknya itu mantannya jawabnya jadi sukses ya.
2: Aduh. Jadi bener CEO.
3: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
2: Aduh. Gak ada tahu juga.
3: Iya. Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
3: Pasti edit pernah ngerasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
3: Pernah ngerasain nggak?
2: Enggak sih.
3: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
3: Itu kalau gue.
2: Iya.
3: Wah, cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek.
3: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
4: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
3: Oh, was wow. Alan Anderson. Yeah. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Aduh, bener sih. Iya sih.
3: Terus gak?
4: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
2: Oh. Iya, benar.
4: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua lu gitu."
3: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
4: Aduh. Ntar tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
3: Yes. Kemarin dia tuh juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Bener. Sebenernya, wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
3: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Yeah. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
4: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayaknya 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayaknya enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai itu enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh. Awalnya aku enggak kepikiran gitu.
3: Tiba-tiba.
4: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, "Aduh, apa bikin aja ya?" gitu.
3: Kenapa tiba-tiba kayak, "Aduh, pengen bikin deh jadinya." Sayang aja ya kalau kelewatnya.
4: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, "Oh, udahlah, lempar-lempar lagu aja gitu kan." Terus tiba-tiba kayak, "Aduh, kayaknya mau bikin nih." Udah langsung dor-dor kontak sana, kontak sini. "Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?"
3: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener.
3: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi anak lebih banyak. emang harus
2: kalau lagi. Mau dikoordinir sendiri bagian, gitu loh.
4: Bisa enggak Kak gini? Bisa enggak Kak nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh Kak gitu.
3: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh boleh.
3: Dari Maria. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
3: Nih Kak Ima mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
4: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu
3: yang nggak susah. Nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih diapain sih sebenarnya?
2: Iya
4: kalian... itu sih kayak cuman
2: wah cuman nih
3: kalau cuman suara bisa
4: gimana ya menjelaskan ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ada tekniknya.
4: Susah,
3: ada teknik
4: ya? Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
3: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
4: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
3: Wow.
2: Oke. Okay. Ya. Oke. <Okay. laughs> Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
4: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
2: Oke okay.
4: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oh oke okay. Berarti kesulitan
4: beda,
3: itu ya?
4: Beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
3: Susah itu ya. Oke, okay, oke. Okay. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, okay, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
4: Apa ya kalau aku ya?
3: Apa ya?
4: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
3: Enggak ada. Ya?
4: Kayaknya sih.
2: Oke.
4: Kayak aman-aman aja
3: gue
4: gitu.
3: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
4: Oh iya.
3: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
3: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak.
3: Abis itu nyesel. Tapi sampai abis rumah
4: oh iya bener juga ya.
2: Iya bener.
3: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue. Oh my god. Keinget terus sih.
2: Iya sih jadi kepikiran.
4: Iya bener juga ya. Itu lost in goodbye loh.
3: Itu lost in goodbye.
4: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih. Jadi
3: Iya. Gak gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
4: Oh iya.
3: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu.
3: Tapi gak ada ya specifically ya.
4: Gak ada.
3: Gak ada aman-aman aja.
2: Alright.
3: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat ngobrol dua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
3: by Rima. Let's go.
1: Music Life Chat.

0: itu dia lagunya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung Whistle kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya Whistle Voice ya.
1: Bener.
0: Aduh susah. Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya Rimar yes. X Ariana.
1: Hai, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game
1: yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: What do you think? Oke, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag. Gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya, yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: telepon.
1: Benar.
0: Surat menyurat aja apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak.
0: Iya bener, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, iya, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Ya, kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke.
2: Okay. Aku kayak nyari makanan. Dessert enak. Oh,
1: iya. Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Masih nyari di TikTok.
1: Iya,
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga,
1: yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir ke sini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Yeah. Iya benar.
0: Nanti valid ya.
1: Valid. Google sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah, tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam lihatnya berbaris-baris di
2: chatnya. Dia bilang gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDY teh. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizernya karena gak ada MV tapi visualizernya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Woi. Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
0: Agak-agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu.
1: Itu
2: karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya. Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling yang tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Sedap
1: sih. Oke. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yoi. Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: dia
2: platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah, belum ada. Bikin dong.
1: Iya, bikin dong. Deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh, udah
2: deh. Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku enggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan enggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Itu dia. Sampai dicat. Fatal. Fatal. Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengerin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Heran kakak-kakak dari RRI coba hadirkan. Oh, temanya tuh kotak ajaib. Mm-mm. Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan? Hasil 3 ton itu bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
4: Wow.
3: Ya, jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
4: Dropbox
3: iya. Sampai ini. Komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya.
4: Oke. Okay.

manajemen organisasinya, dan FOMO. Itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat, dan ujung-ujungnya mereka melihat, oh ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, jadi pure langsung tinggalkan.

0: Selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Hai hai pendengar dan juga pemirsa RRI. Balik lagi kita di edisi podcast kali ini ya. Dan pastinya kita bakal seru-seruan karena kita akan ngobrol soal satu permasalahan yang kayaknya sampai sekarang tuh masih jadi apa ya, masalah nih ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke obrolan kali ini, Yunda mau big thanks to Warung Makan Lumayan X Palapa. Mana nih tepuk tangannya? Yes. Yang udah support kita kali ini. Dan pastinya untuk kamu yang mau cari makanan-makanan Jawa yang authentic, boleh banget ya mampir di Warung Makan Lumayan X Palapa. Oke, balik lagi ke topik ya, langsung kerja nih. Kita bakal ngomong soal penanganan sampah ya, karena untuk saat ini bagi daerah kita di Nusa Tenggara Timur, bahkan secara khusus di Kota Kupang, ini masih menjadi satu permasalahan yang krusial juga ya. Dan kita lihat juga sebenarnya tuh untuk saat ini untuk sistemnya kita masih pakai yang namanya open dumping di TPA ya pemirsa dan juga pendengar. Padahal sebenarnya untuk kita-kita ini bisa mulai dari hal-hal sederhana memilah sampah dari rumah kita masing-masing. Bahkan ada juga masyarakat yang sekarang ini kita lihat mereka bisa mendaur ulang sampah, mengubahnya menjadi barang yang punya nilai ekonomis ya pemirsa dan juga pendengar. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu keren kita, ada Kak Fajar Mansyur. Tepuk tangan dulu, mana 1.500 orang. Luar biasa. Kak Fajar ini tidak secara kebetulan hadir di sini karena Kak Fajar ini merupakan seorang aktivis dan juga pegiat literasi serta lingkungan, bahkan masih jadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang. Kasih tepuk tangan mana nih? Oke, dan yang kerennya lagi, ada inovasi unik yang ditawarkan ya sama Kak Fajar ya, yakni kotak ajaib, yang mana inovasi ini akhirnya menghantarkan Kak Fajar menjadi peserta penerima proposal hibah KI Small Grant Project the Federal Government German International Climate Initiative Gas Plan International. Ini kayaknya langsung batagae, tapi kasih tepuk tangan dulu pencapaiannya. Ini bisa disingkat apa sih, Kak?
1: Singkatannya itu IKI Small Grants Project saja.
0: Oh, IKI Small Grants Project. Yeah. Oke. Kita balik. Assalamualaikum, Kak Fajar.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Sedikit patah hati, tapi kita coba.
0: Wah, Kak, maaf jangan terlalu dalam. Soalnya saya ini suka nanya kepastian kalau udah kayak gini.
1: Wah, bahaya ini.
0: Kabar baik ya. Yeah. Sama komunitas gimana kabarnya?
1: Kabar komunitas baik. Kemarin juga kami sudah melaksanakan disnatalis yang ke-5 tahun.
0: Wih, jadi yang ke-5 tahun ya.
1: Kami sudah 5 tahun.
0: Berarti sekarang nih lagi sibuk-sibuk ini ya untuk komunitas dan juga kuliah ya, Kak Fajar ya. Masih jalan balance dong.
1: Masih jalan bersamaan.
0: Oh, bisa jalan berdua dong.
1: Izin dulu ya.
0: Oh iya, aduh sorry. Kita kayaknya langsung ke topik aja. Tapi ini sesuatu yang menarik ya dari inovasi yang ditawarkan sama Kak Fajar. Ini boleh dijelaskan sedikit nih sama pemirsa dan juga pendengar. Kita pengen tahu cerita awalnya tuh kayak gimana sampai akhirnya kakak juga lolos sebagai penerima hibah.
1: Perjalanan untuk ini sangat panjang ya Kak Indah. Karena kita harus melihat detail permasalahan dan apa solusi yang bisa kita hadirkan. Sehingga dari hal-hal yang saya jalan bersama komunitas ini, melihat berbagai potensi dan melalui permasalahan yang ada. Nah, salah satunya itu berkaitan dengan permasalahan sampah. Nah, ini permasalahan sampah, permasalahan yang masih sangat hot. Bukan hanya perselingkuhan artis ya.
0: Oh banget sih Kak.
1: Tapi berkaitan dengan sampah ini sudah menjadi perbincangan dan belum ada titik keluar di pengelolaan di Indonesia. Sehingga satu titik di mana kami berdiskusi, ternyata ada satu pendekatan yang bagus terkait dengan Dropbox ini. Kami sudah laksanakan, kalau istilah kotak ajaib itu kami sampaikan dalam komunitas Dropbox Sampah Terpilah. Okay. Nah itu kita sudah buat pada saat launching pertama kali di tahun 2022. Nah launchingnya kami itu deklarasi pembentukan donasi sampah, itu melalui Dropbox Sampah itu. Dan melalui Dropbox Sampah itu kami sudah mengelola sampah 3 ton dalam tahun ini, beberapa tahun terakhir ini. Wow. Walaupun hanya satu box, tapi optimalisasi pemanfaatannya tuh bisa optimal. Mm-hmm. Karena yang residu kami manfaatkan untuk pembuatan ekobrik, sedangkan yang ini residu, yang bisa didaur ulang kami langsung realisasikan kepada bank sampah.
0: Oke, okay, dan akhirnya ini diterima ya untuk proposalnya kakak-kakak. Ya. Berapa lama tuh kak dari kakak-kakak menyiapkan proposal, terus untuk kegiatannya sendiri, sampai akhirnya diumumkan sebagai penerima ini kapan? Berapa lama?
1: Periodisasinya itu untuk seleksi 2-3 bulan. Ini mana seleksinya tuh skala nasional, dan akhir dari submit proposal itu jumlahnya 230 proposal yang sudah masuk di sana. Untuk proposalnya itu ribuan yang masuk, tapi yang terima itu 230 di seluruh
0: satunya,
1: Indonesia.
0: Salah satunya kakak Fajar dan teman-teman.
1: Iya.
0: Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa ya, ribuan, tapi yang diterima tuh 230 salah satunya Kak Fajar itu ya. Oke, tapi ini kan sesuatu pencapaian yang luar biasa juga. Apa sih rahasianya Kak Fajar sampai satu ide lokal ini akhirnya bisa memberikan hasil yang luar biasa dan menarik perhatian internasional juga kan ini?
1: Iya. Yeah. Kalau saya masuk dari slogan NTT, Nusa Terindah Toleransi, sehingga salah satu ide yang saya usulkan itu berkaitan dengan Green Fight Action.
0: Oke.
1: Okay. Atau pendekatan lingkungan dengan konsep keagamaan kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin itu ketertarikan, dan juga satu hal, kita harus mulai pergerakan dari akar rumput, yang dimana kita harus mulai dari kaum muda, karena yang akan memiliki masa depan saat ini kan kaum muda. Jadi kita bikin namanya Eco Youth Squad, yang dimana kita mencoba untuk membentuk squad dari kaum muda yang masih dalam lingkup sekolah, masih siswa-siswi, untuk terlibat dalam kerja-kerja konkret untuk permasalahan lingkungan atau terkhususnya permasalahan sampah.
0: Hmm.
1: Jadi seperti itu kakak. Jadi skemanya tuh kami sudah mencoba untuk menggambarkan secara keseluruhan, yaitu pendekatan keagamaan dan juga pendekatan kaum muda.
0: Itu cara kerjanya tuh kayak gimana sih kak, kalau dihubungkan lagi sama pendekatan agama?
1: Kalau pendekatan agama itu, kita memulainya tuh dari pemahaman teoritis. Namanya ekoteologi.
0: Ekoteologi
1: itu mencoba untuk menempatkan lingkungan dengan keagamaan itu sebagai satu keterkaitan dengan satu dengan yang lain, sehingga hal yang kita tuju itu penanaman moralitas dan spiritual itu tuh juga bisa disatukan, karena berkaitan dengan moral itu kebanyakan kita dapat dari pembelajaran agama. Nilai-nilai keagamaan itu adalah nilai-nilai yang ya berkaitan dengan moralitas, di mana ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati untuk keselamatan kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hal-hal seperti itu yang kini mulai sering berjalannya waktu kan hilang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita coba untuk kembali masuk pada agama itu harus menjadi sentralisasi untuk penanaman moral, terutama pada keberlanjutan lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kajian saya yang sekarang, kan saya sementara nyusun skripsi kan kakak.
0: Mm-hmm.
1: Nah di situ saya susun berkaitan dengan novel, tapi dengan pendekatan ekokritik.
0: Oke. Okay.
1: Ekokritik itu
0: yang gimana tuh?
1: Nah ekokritik itu mencoba untuk melihat dinamika sosial yang tergambarkan di dalam novel untuk dikaji.
0: Mm, oke. Okay.
1: Jadi salah satunya itu dinamika permasalahan lingkungan.
0: Mm.
1: Jadi kita kritik bagaimana penulis itu menghadirkan suatu novel yang latar ceritanya tuh ada pengerusakan hutan.
0: Okay.
1: Sampai pada tahapan ruang-ruang masyarakat adat itu dihilangkan. Nah itu kita kaji sampai di situ.
0: Hmm.
1: Jadi di saat kita kaji itu saya menggunakan pendekatan Rawlings Bull. Nah itu teori dia semacam filsuf yang mencetuskan perkembangan ekokritik tuh dia masuk sampai di situ, yang dimana dia mencoba untuk memberikan empat konsep.
0: Oke.
1: Okay. Empat konsep. Yang pertama yang saya coba senggol dua saja. Yang pertama itu kepentingan manusia bukan satu-satunya kepentingan yang harus kita perhitungkan, tapi ada ya kebutuhan-kebutuhan dari alam itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah kalau seandainya itu rusak atau itu hilang, maka kita yang kena imbasnya. Jadi apa ya, dominasi manusia terhadap alam itu bukan satu kepentingan yang mutlak, tapi alam itu juga harus diperhatikan, ekosistem itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang kedua itu, alam itu bersifat dinamis.
0: Oke.
1: Jadi apabila pengkerusakan hutan yang terjadi, maka karya sastra itu akan berpengaruh. Oh, penceritaan dalam karya sastra hutan itu akan, ya bisa dibilang berubah juga ya.
0: Masuk ya sama jurusan. Jadi, dari Kak Hajar. Oke, tadi ini oke, ini masuk nih. Keren, oke.
1: Kan Kakak Yunda pertama kan kaget. Yeah, saya pendidikan bahasa dan sastra, tapi kok masuknya di lingkungan.
0: Nah itu.
1: Nah, secara harfiah bahasa itu mencakup satu poin inti, yaitu komunikasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bahasa itu kan berkaitan dengan komunikasi yang menjadi simbol utama manusia yang melakukan ini komunikasi sebagai nilai sosial kan. Nah, itu yang saya masuk, bagaimana bahasa itu, bahasa sastra mempengaruhi tindakan dan perilaku kita di kemasyarakatan.
0: Keren ya. Kasih tepuk tangan dulu dong supporter mana ini. Oke, dan ini juga pasti kita penasaran nih soal eksekusi dari kegiatan yang kakak-kakak persiapkan itu, ngomong soal anak-anak muda dan hubungannya sama agama. Antusias dari anak-anak muda sejauh ini seperti apa sih kakak-kakak?
1: Jadi dalam ini beberapa tahun terakhir itu kita sudah melaksanakan beberapa program berkaitan dengan sosialisasi. Nah, untuk pelaksanaan yang Green Faith Action dan Eco Youth Squad itu pelaksanaannya dalam bulan ini, okay, di akhir bulan, dengan di bulan depan. Jadi ini tahapan pelaksanaan ini, kita seringkali mulai dari koordinasi awal, dan itu kita sudah melakukan koordinasi awal di dua titik.
0: Oke.
1: Okay. Yang menjadi sentralisasi kita kan base campnya juga di Kayu Putih. Sehingga kami untuk Green Fight Action-nya tuh kita mulai dari Jemaat Gloria Kayu Putih.
0: Oh,
1: di gereja situ. Okay. Kita konsepnya ya edukasi, praktek, lalu kita terakhirnya itu kerjasama dengan pemanfaatan Dropbox. Jadi nanti kita taruh Dropbox, nanti di komunitas itu mempunyai tim penjemputan. Tim penjemputan itu yang dimanfaatkan untuk sebagai monitoring pemanfaatan Dropbox itu. Okay. Apabila tidak dimanfaatkan, maka akan ditaruh di titik-titik yang berbeda. Tapi biasanya keagamaan atau acara-acara keagamaan itu sering menimbulkan sampah. Jadi kita mencoba untuk masuk melalui Dropbox ini, sehingga pada saat acara tim-tim dari komunitas bisa berkolaborasi dengan pemanfaatan Dropbox sampai itu. Nah, yang kita inginkan kan pengelolaan dari hulu ke hilir. Nah, Dropbox sampah mekanismenya itu, apabila sampah di tempat umum, sampah di tempat umum itu dipilah.
0: Dipilah. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi nanti itu sudah ada stiker, oh, sampah organik, anorganik B3. Nah, di situ yang kita harus sebagai masyarakat dan secara keseluruhan ya, itu harus memilah sesuai dengan stiker-stiker atau tanda yang sudah kita taruh dalam Dropbox itu. Jadi apabila kita datang monitoring, itu sudah tertata dengan baik sampah-sampahnya. Jadi kita langsung tahu alurnya. Oh, sampah organik kita bisa distribusikan kepada pembuatan pupuk, ekoenzim dan lain sebagainya. Lalu sampah anorganik kita bisa distribusikan kepada bank sampah induk di Mutiara Timur. Lalu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ekobrik, dan kan kita sudah mempunyai produk namanya Sofabrik. Nah, itu kita sudah launching pada saat seminar ekoteologi kemarin.
0: Wow.
1: Di tanggal 7 Mei saya ingat betul. Jadi itu sudah di launching, sehingga ini kita tahu bahwasanya sampah bisa dimanfaatkan, bisa mempunyai nilai. Dan sampah B3 kita bisa didistribusikan ke pengelolaan yang lebih terpadu. Sehingga kita dengan konsep itu, kita mengurangi kerja dari dinas-dinas lingkungan.
0: Okay.
1: Nah, itu sampah yang kalau sudah tertata atau terkelola dan terpilah dengan baik, maka sudah sepatutnya pemerintah sudah tahu, oh ini mau dibuat apa. Jadi pure TPA itu bukan semua sampah yang masuk di sana lagi, tapi kapasitas sampah residu. Okay. Sampah residu itu sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. Mm-hmm. Itu semacam aluminium foil yang ada di dalam kemasan. Terus ada kaleng, styrofoam, dan lain sebagainya. Itu tuh yang harus kita pikirkan bahwasanya apabila kita tidak kelola dengan baik, maka TPA Alak akan ke Bantar Gebang yang sampai longsor.
0: Benar.
1: Itu kayak TPA terbesar di Asia Tenggara. Jadi itu karena belum teroptimalisasi pengelolaannya, sehingga open dumping tadi yang kakak bilang, kumpul angkut buang. Kumpul angkut buang, ya.
0: Tidak ada pemilahan.
1: Iya,
0: okay.
1: Itu yang kita mau rubah dari konsep yang kita tawarkan dalam proposal ini.
0: Ini seberapa optimis kakak Fajar dan teman-teman komunitas nih?
1: Kalau berkaitan dengan optimis, kami 90% optimis.
0: Wow.
1: Karena dalam pemanfaatan ini kita sudah lihat track recordnya bahwasannya selama tahun 2022 sampai 2025 kemarin sudah 3 ton.
0: Okay. 3
1: ton bukan saat ini apa ya, bukan satu angka yang sedikit.
0: Benar.
1: Karena kita berat plastik, berat ini berapa sih? Kan kalau kita sudah, itu satu pencapaian yang dimana Dropbox itu mempunyai nilai dan mempunyai manfaat yang jelas. Jadi tidak heran kakak-kakak dari RRI coba hadirkan. Oh, temanya tuh kotak ajaib.
0: Mm-mm.
1: Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan? Hasil 3 ton itu kita bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ada bekerja sama dengan komunitas pasien cuci darah Indonesia. Nah, itu setiap kali sampah sudah mempunyai nilai yang tinggi,
0: okay,
1: kita distribusi nilai itu ke teman-teman komunitas. Itu kami distribusi terakhir di tahun 2024. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
0: Wow.
1: Iya, jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
0: Dropbox
1: iya.
0: Sampai ini.
1: Jadi kenapa kita harus masuk pada jenjang pendidikan? Nah, pendidikan juga menghasilkan sampah yang cukup tinggi, maka kita harus taruh Dropbox ini. Jadi Dropbox itu tuh bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau anak-anak pulang sekolah, terus kontribusi dari guru dan Eco Youth Squad tadi. Yang mau keluar bawa sampah plastik, kaleng, atau kertas, ke Dropbox sampah dulu, dibuang ke Dropbox sampah dulu baru ini.
0: Sesuai sama stikernya yang udah dipasang
1: iya.
0: Itu. Wow.
1: Keluar, itu pastinya kalau seribuan anak murid, itu keluar pastinya seribuan sampah juga yang dihadirkan.
0: Yes,
1: atau
0: benar.
1: Ya, bisa dibilang dari Dropbox ini kita sudah manfaatkan. Dan kalau seandainya kerja sama Dropbox, itu kami bekerja samanya tuh pada nilai sosial terus. Yes. Jadi nanti yang untuk kan kalau seandainya kita sudah hadirkan Dropbox, nilai dari tukar sampah itu tuh akan didistribusikan kepada pendapatan sekolah. Nah, dengan tujuan anak-anak yang kurang mampu itu bisa
0: terbantu juga.
1: Iya, bisa difasilitasi untuk dari dana penjualan sampah itu dengan pemanfaatan Dropbox. Kami tetap kita yang taruh Dropbox, walaupun nanti dana yang didapat itu milik sekolah, tapi dengan tujuan satu, harus membantu ini siswa-siswi yang kurang mampu untuk membayar SPP atau apa.
0: Keren.
1: Jadi itu tujuan terbesar kami sih, karena tujuan dari komunitas kami itu menjadi pusat edukasi dan juga manajemen pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Kupang. Itu yang sedang kami laksanakan, dan pure teman-teman semua tuh mahasiswa dan cukup terbantu dengan gerakan relawannya mereka. Mungkin mahasiswa ya, jadi kayak dong mau cari relasi, mau cari ya bisa dibilang pengalaman
0: juga.
1: Iya. Jadi saya juga ya tergambar dari perjalanan saya selama 4 tahun, sekarang sudah masuk 4 tahun. Itu saya terlibat di berbagai kegiatan, tapi fokusnya tuh tiga, lingkungan, terus pendidikan, dan kemanusiaan. Lingkungan itu saya masuk di donasi sampah, literasi itu saya masuk di rumah baca multikultural, taman baca gitu. Terus yang kemanusiaan saya masuk dari Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC Muhammadiyah punya. Okay. Itu sudah terlibat langsung. Yang dari pergerakan ini tentunya merubah cara pandang, cara berpikir saya untuk menyikapi segala masalah yang ada.
0: Keren ya, pemirsa dan juga pendengar. Dan yang menarik tadi sempat di-spill juga sama Kak Fajar, bahwa ini bukan hanya disosialisasikan ke gereja-gereja atau ke rumah-rumah ibadah yang lain, tapi dipantau juga ya bahkan.
1: Ya.
0: Oke, itu sistemnya akan berkelanjutan terus atau bagaimana?
1: Iya, jadi sistemnya itu akan terus berkelanjutan. Okay. Karena Dropbox itu dimanfaatkan harus secara berkelanjutan.
0: Okay.
1: Karena yang kita inginkan kan ini output dari proyek ini adalah keberlanjutan dan dampak.
0: Okay.
1: Nah, dampak yang bisa kita ukur itu jumlah Dropbox itu dimanfaatkan dengan jumlah sampah yang sekian.
0: Mm-hmm.
1: Terus berkelanjutan itu dari monitoring dan evaluasi itu. Jadi monitoring evaluasi yang kita berikan itu pure hanya kepada ini sekolah yang kita lihat Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan sana. Di rumah ibadah Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu tuh yang bisa dibilang keberlanjutan dan dampaknya itu bisa kita ukur dari situ.
0: Kalau misalnya tidak dimanfaatkan.
1: Kalau tidak manfaatkan, kita punya satu ini apa? Skema bahwasanya apabila tidak dimanfaatkan, kita coba geser tempat taruh di titik-titik yang ramai. Kalau di dalam di bagian lingkungan gereja belum terlalu digunakan, kita taruh di bagian luar, di trotoar atau di mana gitu. Jadi ada masyarakat atau yang lewat lah langsung bisa lihat, oh stiker-stikernya, oh mereka sedang membawa sampah nih. Kan biasanya orang kalau capek jalan atau apa, tinggal ini saja, buang. Dan itu pure-nya kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Karena kita juga punya tim yang bergerak di edukasi dan sosialisasi. Sehingga gambaran terkait dengan pemanfaatan Dropbox, gambaran terkait dengan bagaimana alur Dropbox itu dimanfaatkan, itu bisa digambarkan secara baik melalui rekan-rekan ini sosialisasi itu.
0: Berarti ini juga memerlukan kerja tim yang luar biasa juga, kan, Kak Fajar. Sejauh ini bagaimana teman-teman komunitas?
1: Kalau komunitas sendiri pergerakan secara kerelawanan sudah sangat kompleks. Okay. Di mana keterkaitan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya tuh sudah sangat terarah. Dari sosialisasi, penjemputan, terus ada pila dan recycle, ada humas, ada teman-teman kajian dan diskusi. Nah, ini sosialisasi, setelah itu kerjasama. Kerjasama akan dimonitoring oleh rekan-rekan bidang penjemputan. Penjemputan setelah menjemput sampah dari mitra itu dimanfaatkan oleh bidang kajian bidang pila dan recycle untuk membuat sofa brick tadi sama daur-daur ulang produk lainnya. Terus bidang humas bisa melakukan koordinasi dan lain sebagainya, terus dengan bidang kajian dan diskusi melihat kajian-kajian lingkungan yang sedang terjadi untuk dimanfaatkan berkelanjutannya. Seperti itu, Kakak.
0: Wow, keren ya pemirsa dan juga pendengar. Dan pastinya untuk satu inovasi yang baik, tujuan yang mulia juga tidak terlepas dari yang namanya tantangan, ya kan? Ini kalau untuk kotak ajaib alias Dropbox ini, kita pengen tahu juga nih, kelemahannya seperti apa sih dan tantangan yang kakak-kakak hadapi sejauh ini?
1: Kalau Dropbox itu dia punya tantangan, mungkin usia ya. Kalau seandainya, terkadang sampah yang dihasilkan itu juga mengeluarkan zat-zat kan, yang bisa membuat Dropbox itu tidak bertahan kayak. Kalau seandainya dia melalui dari bahan kayu, nanti bisa berjamur dan rapuh. Kalau dari besi, dia bisa berkarat dan ini. Tapi kalau sepanjang perjalanan dari 2022, itu Dropbox punya pemanfaatan masih optimal sih. Hanya kita khawatir, itu dia punya masa ini kayak karat atau rapuh tadi. Okay. Itu yang perlu kita jaga bersama. Oh iya, dan juga takutnya ada yang pengkerusakan dan sebagainya, itu yang kita juga hindari sih.
0: Itu di luar ya, untuk faktor-faktornya. Oke, tadi juga sempat dikasih tahu sama Kak Fajar untuk sofa brick ya. Oke, ini bagaimana sampai ide mengubah sampah residu menjadi sofa brick ini bisa muncul nih? Akhirnya terciptalah satu inovasi keren ini.
1: Jadi ada satu tahapan yang kita mulai dari riset.
0: Oke.
1: Nah, kita riset ternyata pemanfaatan eco brick itu dulu hanya sebagai hiasan. Mereka bikin plang I love you apa gitu, terus ini dikemas dalam eco brick.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dengan mengurangi sampah, tapi ujung-ujungnya sampah dari eco brick itu dapat meledak apabila tidak terkelola dengan baik. Nah, kita riset, kita lihat juga banyak sekali yang sudah bikin jadi kursi, jadi ini. Nah, kita coba mulai dari ini penyusunan kerangkanya. Kita mencoba untuk menyusun yang pertama itu dia lingkaran dan kuat karena pure eco brick itu kita kan padatkan dia sampai kita tekan gini dia tidak ini Kak. Tidak apa orang Kupang bilang penyot.
0: Okay. Nah,
1: tidak penyot. Jadi itu kita susunlah melingkar semua. Pada saat sudah dilingkar, kita coba taruh satu ini dan saya coba duduk, saya kan badan besar juga nih toh. Jadi pasti
0: sama kita Kak, sama.
1: Kita coba uji kekuatan kan kalau dia tidak kuat. Nah, ternyata kuat. Nah, kita coba buat lingkaran, kita coba susun dari spon dengan kulit-kulit sofanya dan kita lihat bahwasanya sofa ini dari eco brick sudah banyak.
0: Okay.
1: Tapi apa sih menjadi pembeda? Nah, kita coba hadirkan di motifnya itu dengan tenun. Nah, kalau seandainya ini menjadi produksi massal, maka kita juga bisa bekerja sama dengan ibu-ibu pengrajin tenun yang ada di Kota Kupang atau di luar Kota Kupang. Sehingga kita bisa meningkatkan UMKM ini juga, ibu-ibu yang ada, supaya optimalisasi dalam perputaran ekonomi itu kita juga masuk pada fase itu. Tapi kita ini juga masih dilematis bahwasanya kita mau terus apa sosial kah atau mau serius bisnis kah? Itu jadi kayak masih punya ya bisa dibilang dilematis lah.
0: Tapi cukup luas ya untuk dampaknya sendiri ya.
1: Jadi pure eco brick hanya memanfaatkan sampah residu. Kan Dropbox kalau sampah residu itu kalau yang tidak terkelola toh, nah itu di TPA. Tapi kalau di kami residu itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sofa brick itu.
0: Oke, keren ya. Dan pastinya kita lihat juga ya untuk inovasi yang sudah dilakukan sama Kak Fajar dan teman-teman komunitas. Ini pesan buat anak-anak muda di luar sana untuk bagaimana sih kita bisa melakukan satu kebiasaan kecil hal-hal sederhana ya di luar dari hal-hal besar yang seperti teman-teman komunitas lakukan yang sebenarnya itu punya dampak yang baik bagi pemeliharaan lingkungan bahkan dalam pengelolaan sampah. Hal apa sih yang harus kita lakukan yang sederhana?
1: Hal yang sederhana kita mulai dari diri kita dengan membawa tumbler. Nah itu tumbler. Terus kalau belanja bawa tote bag, bawa tas ransel yang bisa muat barang belanjaan banyak lah. Tempat bekal. Pure itu sederhana tapi jarang dilihat. Karena kita mau yang instan kan, jadi cacet-cacet selesai. Tapi dampaknya ada. Kita beli nasi, ada styrofoam dan sebagainya. Kita beli kue, ada kotak kue, ada plastik-plastik atau bungkusan-bungkusan makanan. Nah, tapi kalau kita bawa wadah bekal.
0: Wadah sendiri.
1: Tupperware atau tumbler gitu. Nah, kita bisa refill. Untuk tumbler kita bisa refill. Jadi sampah minuman itu sudah tidak terlalu banyak yang kita apa. Jadi salah satu kuncinya tuh di poin 3R. Reuse, reduce, recycle. Mengurangi daur ulang dan apa? Menggunakan kembali.
0: Oke. Dan ini kita lihat juga karena banyak ngomong soal kampanye lingkungan di luar sana yang terus dicanangkan, bahkan ada juga yang beberapa tahun kemarin kita lihat rame sekali ya, tapi makin kesini kayak makin redup semangatnya gitu Kak Fajar. Kenapa sih banyak ya kampanye lingkungan yang gagal bertahan? Dan untuk teman-teman sendiri Kak Fajar dan komunitas, untuk mungkin 10 tahun ke depan maunya itu seperti apa untuk inovasi yang ditawarkan ini?
1: Inovasi yang ditawarkan itu kita pada tahun yang sekarang sedang pengembangan website.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setelah itu untuk tahun berikutnya itu kita masuk pada fase ya sofa brick tadi di produksi secara massal. Di tahun berikutnya kita sudah mulai di e-commerce atau pemasaran-pemasaran offline yang ada di Kota Kupang. Dan yang paling terakhir itu tentunya donasi sampah itu harus menjadi pusat edukasi. Jadi ada studi tour dari sekolah-sekolah yang melihat bagaimana pengolahan di donasi sampah sih, dari daur ulang menjadi sofa brick, dari pengolahannya seperti apa. Jadi kayak bisa menjadi pusat edukasi untuk kayak, kan biasanya TK atau PAUD atau SD itu bisa kan sering melaksanakan study tour. Nah, itu bisa main-main kayak donasi sampah untuk ini. Terus manajemen pengelolaan sampahnya itu dari hulu ke hilir, jadi pemanfaatan Dropbox kami olah jadi sofa brick, dan sampah-sampah yang lain bisa dikonversi jadi nilai-nilai sosial lainnya. Nah, itu tujuan terbesar kami sih. Jadi pure hanya kita masuk pada ranah ini, teman-teman punya semacam kepekaan. Ya, kepekaan terhadap dinamika terjadi.
0: Terus bagaimana dengan komunitas-komunitas lain mungkin yang punya inovasi yang sama, ya semangat yang sama, tapi makin kesini makin redup semangatnya. Biasanya faktor apa sih Kak, kalau dilihat dari kacamatanya Kak Fajar?
1: Nah, seringkali kita lihat dari pergerakan komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya, manajemen organisasinya, dan FOMO. Itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat, dan ujung-ujungnya mereka melihat, oh ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, jadi pure langsung tinggalkan. Nah, itu yang FOMO. Terus manajemen organisasinya, bagaimana koordinasi sampai pada tahapan pelaksanaan itu tidak terkontrol dengan baik, tidak terencana dengan baik, sehingga terkadang itu yang menjadi permasalahan untuk pergerakan itu redup. Dan sumber daya manusia, nah terkadang kayak contoh saya kalau punya semangat tapi teman-teman yang lain tidak ada, ya saya itu juga sama saja kalau kerja sendiri. Jadi pentingnya teman-teman kalau seandainya ini punya komunitas atau apa, komunitas atau teman-teman belajar lah, itu harus punya perencanaan yang baik dan fokuskan pada tujuan. Nah, kenapa saya bilang donasi sampah punya tujuan itu hanya itu saja? Karena itu yang menjadi arah gerak organisasi atau komunitas, sehingga tidak keluar dari mana-mana. Jadi kayak kita pure lingkungan, jangan kita masuk ke politik, kita masuk ke ini, tidak boleh. Jadi pure hanya sampai di situ saja.
0: Harus konsisten itu, juga konsisten ya. Oke, luar biasa. Kalau misalkan program ini sebenarnya sudah berhasil sih, bisa terus dicanangkan setiap harinya, kira-kira 10 tahun ke depan Kota Kupang bakalan seperti apa?
1: 10 tahun ke depan Kota Kupang pastinya sudah bersih, tumpukan sampah sudah tidak ada. Itu pastinya, karena saya juga sudah lihat bahwasanya pemerintah kota itu sudah mulai mengarahkan sudut pandangnya pada pemanfaatan box-box itu. Nah, tapi kan yang awal tidak ada stiker-stiker, tapi kemarin saya ke Taman Nostalgia, wah itu sudah ada stiker, jadi oh ini sampah-sampah ini. Jadi sudah mulai terarah lah, tinggal masyarakat juga berkolaborasi dengan pemerintah, kita semua terkait dengan pemilahan sampah dari hulu ke hilir. Itu harus direalisasi sih, karena itu peluang besar untuk pemanfaatan kita ke depan.
0: Dan kita juga sudah hampir mengakhiri obrolan kita kali ini. Aduh, mana semangatnya? Ini yang terakhir Kak Fajar ya. Apa sih yang ingin disampaikan kata-kata hari ini buat pemirsa dan juga pendengar di luar sana, agar kalau misalkan masih buang sampah nih, kotong akan rasa berdosa sekali. Yang ingin disampaikan, boleh kata-kata hari ini?
1: Oke, terima kasih Kak Yunda ya. Jadi untuk kata-kata terakhir, setiap tindakan yang kita lakukan itu merupakan investasi untuk masa depan. Kalau tindakan yang kita lakukan itu baik, maka masa depan kita juga akan baik. Tapi kalau tindakan kita itu buruk, maka yang kita dapat juga buruk. Jadi sejatinya teman-teman mempunyai pendidikan itu harus dimanfaatkan untuk menebarkan kebaikan, jangan keburukan. Seperti itu Kakak.
0: Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Dengarkan itu, dan pastinya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di podcastku edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk pemirsa dan juga pendengar yang masih mengikuti kita, dan kita sudah harus pamit. Terima kasih banyak Kak Fajar. Keren banget. Kita berharap inovasi yang ditawarkan ini terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita ya. Dan akhir kata Yunda juga sudah harus pamit, dan pastinya kita mau kasih terima kasih banyak buat Warung Makan Lumayan X Palapa, sponsor kita. Jadi untuk kamu sekali lagi yang mau cari makanan otentik ya, makanan Jawa, boleh langsung mampir aja di Warung Makan Lumayan X Palapa. Akhir kata, Yunda dan juga kerabat kerja yang bertugas sudah harus pamit. Kita bakal ketemu lagi di podcastku dengan topik-topik inspirasi lainnya. Dadah!

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produa yang mungkin bergabung di Jaga Malam kali ini ya teman Produa. Dan baru aja kamu dengerin lagu Nona dengan Shoot. Wih, mau nembak siapa sih? Oke, ini sudah masuk di cerita penutup hari ya tentunya teman Produa. Dan mungkin dari teman Produa ada yang punya ide gitu untuk kita bahas apa sih. Atau ya ada yang mau cerita-cerita nih, curhat boleh banget. Langsung aja kirim ke 0811-3820-9090. Tentunya Rati tungguin deh sampai jam 11 malam aja ya. Dan tentunya Rati punya satu lagu nih dari Gea Indrawari. Ini lagu terbarunya yang katanya ada berapa ya? Ada 9 lagu kah? Gea Indrawari langsung tuh satu album ya. Ini dia, langsung aja Ratri puterin Gea Indrawari, Penyihir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Broadway di Kupang, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya, ternyata tuh besok hari Jumat, sudah banyak yang WFH. Terus habis hari Jumat, hari Sabtu, yay. Itu adalah hari dimana banyak orang yang menunggu, karena ya ampun, akhirnya setelah satu minggu terlewati, tibalah weekend ini begitu ya. Ya walaupun besok masih hari Jumat, tapi ya gak apa-apa lah ya, karena Jumat kan hari tersingkat gak sih di sepanjang minggu. Ya, ngomong-ngomongin menjelang weekend ya, udah ada plan belum sih kamu ya, teman pro 2, untuk misalnya untuk mau jalan-jalan atau mau rebahan aja gitu di rumah? Kayaknya sih kalau Ratri sendiri kayaknya lebih memilih untuk rebahan aja deh, yang enggak sih, kecuali nih ada yang ngajakin jalan gitu. Seru kali ya. Ya udah deh, ya kita tadi bahas tiba-tiba weekend, sekarang Ratri mau puterin satu lagu dari Maudy Ayunda, Tiba-tiba Cinta Datang. Ya, cinta datang dari mana? Yaudah deh lah, langsung aja nih, Maudy Ayunda, Tiba-tiba Cinta Datang.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Wah, Ibu, senangnya. Akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak, kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada. Tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak. Benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari. Mereka pergi merantau. Sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka. Tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja. Kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua. Gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung. Jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Pak, ini sudah waktu istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

sore ceria tadi sampai di juga malam ini. Yang udah request-request, terima kasih. Yang udah kirim-kirim salam, kirim-kirim ceritanya juga terima kasih banyak ya teman Pro 2. Ya, walaupun besok masih hari Jumat, tapi kan sudah banyak yang WFH, WFA gitu ya. Walaupun kalian masih harus ngantor, gak apa-apa, satu hari lagi. Karena besoknya sudah hari Sabtu dan Minggu, itulah hari yang ditunggu-tunggu ya teman Pro 2. Dan oke, Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu malam ini. Kita ketemu lagi di esok hari. Dan stay tune terus, masih ada satu jam di Just Music. Tentunya Ratri juga masih menghadirkan lagu-lagu buat nemenin kamu pengantar tidur malam hari ini. Ini langsung aja deh Ratri puterin, ada satu lagu dari Rio Laskar dan Andre Rianto, Sumpah Mati. Ya, teman Pro 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Saya yang bertugas Ratriana Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Jumat 26 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Radio 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 26 Juni 2022 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 26 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Radio 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapanoi Ibubu, saat ini kamu sedang mendengarkan Pro 2 RRI Kupang di FM 90,9 MHz. Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, happy Friday untuk kita semua. Jumat berkat, Jumat sehat ya. Ayol hadirkan sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari yang baru, yang pastinya ini juga merupakan hari Jumat terakhir di bulan Juni 2026. Dan tanggal cantik ya teman Pro 2, 26. Semoga aja hari ini kita juga dilimpahi berkat, sukacita dan kebahagiaan ya, seperti tanggal, bulan dan tahunnya. Dan yang pasti menyapa teman Pro 2 pagi ini dari Angela Ivania, kembali hadir menemani aktivitas kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali teman Pro 2 pagi ini. Ada Just Music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat dan juga renungan di setiap hari Jumat. Ada mimbar agama muslim yang nanti juga akan Angela hadirkan untuk kamu. Dan setelah itu teman Pro 2, sejumlah informasi terbaru yang sudah siap Angel bagikan. Dan teman Pro 2 juga bisa berbagi kabar, aktivitas dan lagu-lagu enak yang bakal Angel putarkan sampai di pukul 11 dalam Pro 2 request nanti ya. Tapi kita awali dulu dengan Jazz Music. Kemudian dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi sejumlah informasi perkiraan cuaca, kemudian juga informasi dari kbrnrri.co.id. Dan nanti di pukul 9 akan Angel hadirkan juga perbincangan menarik kita dalam Spada Talking Pro 2 RRI Kupang. Dan setelah itu menyapa teman Pro 2 dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi nanti dengan Pro 2 Request di Santai Siang. Akan dilanjutkan kembali juga ya, Santai Siang hingga Sore Ceria dan Jaga Malam, yang pastinya sama penyiar-penyiar kece Pro 2 RRI Kupang. Oke, selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan yang pastinya kita awali dengan puji syukur kita boleh diberikan hari yang baru, sukacita yang baru dan kehidupan yang baru juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan

0: fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
2: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman ter

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah atas keagungan sifat-sifatnya dan kemurahan anugerahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan renungan pagi dengan judul Dosa yang membuat hati mati perlahan-lahan meski tubuh masih hidup. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, tidak semua kematian terjadi ketika ruh meninggalkan jasad. Ada kematian yang lebih menakutkan, yaitu ketika hati mati, tubuhnya masih hidup, masih berjalan, masih berbicara, bahkan mungkin masih beribadah. Namun hatinya tidak lagi merasakan manisnya iman. Tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Tidak bergetar ketika mendengar nasihat. Tidak sedih ketika membuat dosa. Lalu muncul pertanyaan, mengapa hati bisa mati? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menghidupkan hati yang telah keras? Teman Pro2 yang dirahmati Allah, hati bisa hidup dan bisa mati sebagaimana tubuh membutuhkan makanan. Hati juga membutuhkan makanan. Makanan hati adalah iman, zikir, Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, dan ketaatan kepada Allah. Jika hati terus diberi makanan ini, ia akan hidup. Namun, jika dibiarkan jauh dari Allah, ia akan melemah sedikit demi sedikit. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, salah satu penyebab matinya hati adalah dosa adalah merupakan penyebab utama kerasnya hati. Setiap kali manusia berbuat dosa, muncul titik hitam pada hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi tuqtatun nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam dalam hatinya. Akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, jika ia bertaubat, titik itu akan terhapus. Namun, jika dosa terus dilakukan, titik-titik itu semakin banyak hingga menutupi hati. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, tanda hati mulai mati, salah satu tanda paling berbahaya adalah ketika dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Maksiat dianggap biasa, nasihat dianggap gangguan, Al-Quran terasa membosankan, majelis ilmu terasa berat, sementara hiburan dan kelalaian terasa lebih nikmat. Inilah tanda yang harus diwaspadai. Kadang ada rahasia yang jarang disadari. Banyak orang takut sakit fisik dengan segera berobat ketika tubuhnya lemah. Namun tidak peduli ketika hatinya sakit. Padahal sakit hati dalam makna ruhani jauh lebih berbahaya karena tubuh yang sakit hanya mempengaruhi dunia saja. Sedangkan hati yang sakit dapat menghancurkan akhirat. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan
tentang hati yang keras dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Al-Baqarah ayat 74. Batu saja bisa pecah karena air, namun hati yang keras terkadang tidak luluh meski telah mendengar banyak nasihat kebaikan. Kesalahan yang sering terjadi, sebagian manusia menunda taubat, menganggap dosa kecil sebagai hal biasa, mengulangi maksiat yang sama berulang kali, hingga akhirnya hati terbiasa dengan kemaksiatan. Dan ketika hati telah terbiasa, dosa tidak lagi terasa berat. Pesan yang sangat menggetarkan hati dapat kita fahami bahwa, bayangkan, suatu hari engkau membaca Al-Quran, tetapi tidak ada lagi air mata yang menyentuh atau tidak ada getaran dalam hati kita. Atau tidak ada getaran dalam hati kita ketika membaca Al-Quran. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Tidak ada lagi kerinduan kepada surga. Tidak ada lagi kekhawatiran terhadap dosa. Saat itulah seorang harus takut bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena mungkin hatinya sedang menjauh dari Rabb-nya. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, kesimpulan singkat dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa di antara penyebab hatinya mati adalah, dan apa yang membuat hati itu menjadi hidup adalah, pertama, hati dapat hidup dan dapat mati. Dosa yang terus dilakukan tanpa taubat menyebabkan hati menjadi mengeras. Tanda hati yang sakit adalah sulit menerima nasihat dan mudah menikmati maksiat. Al-Quran, zikir, dan taubat adalah obat bagi hati. Hati yang hidup adalah hati yang mudah kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah? Teman Pro2 yang dirahmati Allah, semoga Allah menghidupkan hati kita dengan iman, membersihkannya dari dosa-dosa, dan menjadikan hati yang lembut, tunduk, serta selalu dekat kepadanya. Demikian penyampaian kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia
3: Pro2FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk pagi ini di Jumat 26 Juni 2026, Angela hadirkan 3 informasi utama teman Pro 2 kali ini. Setelah mencuri perhatian lewat Root, awal tahun ini girl group Rookie Hearts to Hearts membuka babak baru yang lebih cerah dengan penuh energi lewat mini album terbaru mereka Lemon Chang. Teman Pro 2 yang telah dirilis pada 22 Juni kemarin, proyek ini berisi 6 lagu yang menampilkan sisi grup yang lebih bebas, segar, dan penuh musim panas. Dan yang pastinya mereka menghadirkan konsep yang memadukan pesona remaja dengan nuansa ceria yang menjadi identitas terbaru mereka ya. Kemudian kita juga punya informasi selanjutnya dari Lisa Blackpink yang tampil di majalah Vanity Fair membahas hilangnya privasi di tengah rumor putus dengan Frederick Arnold. Ya teman Pro 2, rumor mengenai hubungan asmara antara Lisa and Frederick Arnold kembali menjadi perbincangan setelah majalah Vanity Fair menyinggung status keduanya dalam profil terbaru sang bintang K-pop dalam artikel sampul musim panas yang bertajuk The Life of a K-pop Showgirl. Media tersebut juga menulis bahwa Lisa telah lama dirumorkan menjalin hubungan dengan putra keempat konglomerat Bernard Arnold sejak pertengahan 2023, namun keduanya kini tampaknya telah berpisah. Dan pernyataan ini langsung memicu spekulasi baru di kalangan para penggemar, di mana mengingat baik Lisa maupun Arnold belum pernah secara terbuka mengkonfirmasi langsung hubungan mereka. Dan informasi terakhir untuk pagi ini dari rencana pernikahan Taylor Swift and Travis Kelce yang tampaknya semakin dekat. Ya, pemain San Francisco 49ers ini George Kittle baru saja membocorkan satu aturan khusus yang dibuat oleh pasangan tersebut untuk para tamu undangan, di mana mereka berdua meminta seluruh tamu untuk sama sekali tidak membawa kado pernikahan. Ya, teman Pro 2, meski ada aturan tersebut, Kittle mengaku tetap ingin memberikan hadiah kecil yang spesial untuk Travis Kelce berupa koin kuno karena sang sahabat menyukai benda tersebut. Ya, itu dia informasi yang dapat Angela hadirkan untuk teman Pro 2, dan dengarkan terus info Pro 2 selanjutnya. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2.
4: Perkiraan cuaca.
5: Perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Selamat pagi dulu untuk semua teman Pro2 yang udah pada tune in di 90,9 MHz. Pro2 ada di Kupang, teman terbaik kamu. Sama Angel yuk, teman Pro2 temani pagi kamu. Hari Jumat kita pagi ini, hari Jumat terakhir ya di bulan Mei. Gak terasa gak sih? Terasa lah. Kalau Angel selalu menghitung ini Jumat keberapa ya. Oh ya, oke. Dan Jumat terakhir kali ini semoga aja juga bisa menyertai kita semua ya teman Pro2, perjalanan aktivitas menjadi seru di akhir bulan. Nah, Angel juga akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.co.id untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini. Kita lihat dulu apakah cerah ceria atau mungkin juga hujan seperti beberapa hari kemarin. Yang pastinya teman Pro2, kalau dari pagi ini, dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi, Kota Kupang berawan dan cerah berawan ya, dari 25 derajat Celcius naik menjadi 28 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya sendiri dari 72 turun menjadi 62%, dan kecepatan anginnya stabil 19 km per jam, dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur. Next, di puncaknya pada siang hari nanti dari pukul 11 hingga pukul 2 siang, Kota Kupang berawan ya, namun suhunya lumayan nih teman Pro2, menjadi 32 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya sendiri dari 55% naik menjadi 61%, dan untuk kecepatan anginnya dari 22 km per jam, wah ini kencang nih, 46 km per jam di pukul 2 siang hingga sore hari nanti juga masih akan menjadi 46 km per jam ya. Untuk kecepatan anginnya di sore hari, dan untuk sore hari hingga malam Kota Kupang kembali berawan. Suhunya juga mulai turun menjadi 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 69%. Sementara untuk malam hari nanti Kota Kupang cerah dan cerah berawan, dari 27 turun menjadi 25% dan kecepatan anginnya dari 17 km per jam. Sementara kelembapan udaranya dari 71% naik menjadi 75%. Ya, itu dia informasi perkiraan cuaca untuk teman Pro2 yang masih dengan aktivitas pagi ini, apalagi teman Pro2 yang punya perjalanan panjang ya, rutinitas yang akan sangat panjang, apalagi untuk kamu juga yang akan melakukan perjalanan. Nah, Angel udah siap juga dengan sejumlah informasi-informasi terbaru lainnya. Teman Pro2 juga bisa ikutan gabung pagi ini, yang mau request lagu, salam-salam, atau juga bertukar informasi-informasi apa sih ya teman Pro2. Nah, bisa dibagikan di line WhatsApp kita 0811 3820 90 90, dan line telepon kita yang mau kring-kring mengudara sama Angel juga boleh banget di 0380829377. Oke, lagu-lagu asik, lagu-lagu semangat juga udah Angel siapkan. Stay tune terus hanya di Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Motif X Boy Band Teman Pro 2. Selamat pagi, good morning. Pada pagi ini hadir menemani aktivitas kamu untuk hari Jumat tanggal cantik loh Teman Pro 2. 26626. Pasti banyak ya undangan-undangan. Iya dong ya, undangan-undangan pernikahan, Mas Suminta, apa le? Atau mungkin juga ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun dulu. Angel mau ucapkan mewakili all crew Pro 2 RRI Kupang untuk Teman Pro 2 yang sedang merayakan kebahagiaan, panjang umur, sehat, sukses selalu, dan intinya adalah bahagia. Semoga apa yang kamu panjatkan dalam doa, harapan, doa, tangisan kamu juga diamini ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang pasti juga kalau tanggal cantik, udah gajian kali ya Teman Pro 2. Apalagi teman-teman yang swasta juga. Wah, ini wajahnya sumringah menyapa hari Jumat pagi ini. Dan yang pastinya Angel juga udah sumringah banget karena happy banget setiap pagi bisa melihat indahnya kota Kupang. Apalagi untuk teman-teman semuanya, meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung ya, tapi yang pasti udah bangun pagi, lagi mempersiapkan pagi ini dengan aktivitas yang penuh semangat pagi ya. Semoga dijalankan dengan penuh sukacita juga. Oke deh. Dan yang pastinya mari ikutan bergabung juga. Kamu bisa chit-chat sama Angel, menyampaikan bukan keluh kesah yang no Teman Pro 2. Nanti di Pro 1 boleh. Itu di Halo RRI ya. Tapi kalau di Pro 2 boleh menyampaikan informasi juga apa sih yang lagi kekinian, atau juga mau salam-salam, mau gabung, mau mendengarkan lagu yang bisa membuat kamu tambah happy, tambah energi. Karena spesialnya playlist Angel pagi ini kasih yang agak sedikit kedebak-kedebuk ya. Soalnya ini udah menjelang akhir pekan nih Teman Pro 2. Jadi butuh suntikan yang semangat juga. Di 08 11 38 20 90 90, itu line WhatsApp kita. Dan di line telepon kita yang mau mengudara sama Angel juga boleh banget, 0380829377. Dan sejumlah informasi-informasi juga udah Angel siapkan untuk kamu semua. Ini yang Angel lihat ya, banyak banget ya Teman Pro 2 artis-artis band dan penyanyi luar negeri yang juga nanti sepanjang tahun 2026 ini bakal mampir, atau tahun depan juga bakal mampir di Indonesia untuk mengadakan tour atau konser mereka. Ini seperti salah satunya adalah kembalinya My Chemical Romance ke Indonesia setelah 18 tahun membuat para penggemar berlomba-lomba mengamankan tiket. Yes, betul sekali Teman Pro 2, udah ya, udah sold out. Dan yang pasti konser yang akan diselenggarakan pada 22 November di Jakarta International Stadium ini juga diperkirakan menjadi kedatangan terakhir MCR di Indonesia. Dan dari Revel Entertainment selaku penyelenggara mengungkapkan kategori semua juga sudah habis terjual, dan beberapa kategori lainnya tersisa sangat sedikit. Gak apa-apa, intinya dibungkus aja, langsung di check out Teman Pro 2 kalau kamu yang memang udah kepengen banget ya menyaksikan My Chemical Romance yang akan live concert di Jakarta. Jadi ini rata-rata juga udah sold out sih Teman Pro 2. Ada beberapa yang masih tersisa, tapi kayaknya boleh juga ya. Nah, kalau bicara soal band-band yang udah lama banget ya, mungkin mereka juga mengeluarkan single, lagu, atau album. Tapi kalau dulu mereka berjaya besar sekali, ini juga salah satunya adalah Limp Bizkit yang merupakan rock new metal ya. Setelah bertahun-tahun hanya bisa berharap, akhirnya Limp Bizkit mengumumkan konser perdana mereka di Asia. Tapi sayang banget Indonesia gak dapet Malaysia yang merupakan satu-satunya panggung di Asia tahun ini. Ya Teman Pro 2, Kuala Lumpur dipastikan menjadi satu-satunya kota di Asia yang masuk dalam jadwal tur Limp Bizkit sepanjang tahun 2026. Dan yang pastinya konser yang bertajuk Limp Bizkit Live in Malaysia nantinya bakal digelar 9 Desember mendatang di National Hockey Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dan konser ini dipromotori ya oleh Hitman Solutions dan diprediksi menjadi salah satu pertunjukan rock yang paling terbesar di Asia. Jadi ya
kita-kita yang fans atau mungkin juga teman perdua yang suka dengan genre Limp Bizkit ini, jelas kabar yang sayang banget ya untuk dilewatkan. Pasalnya memang selama ini kita harus terbang ke luar negeri, kayak mereka kan biasanya main di Amerika Serikat atau Eropa. Nah, harus melihat aksi panggung Fred Durst dan personel Limp Bizkit lainnya secara langsung. Kali ini cukup ke Malaysia aja. Iya, pengalaman tersebut juga bisa dirasakan dari jarak lebih dekat lagi, teman berdua ya. Dan yang pasti para fans juga sudah menunggu ini kapan lagi bisa menyaksikan. Kalau tiket tenang aja dijual nantinya mulai 30 Juni ya. Jam 1 siang waktu Malaysia, kayaknya kita kalau Malaysia itu, oh enggak, waktu Malaysia jam 12 berarti di kita jam 1 ya. Dan yang pasti tiket juga bisa dibeli melalui dua kanal resmi, tiket.com atau Rockzone, teman berdua. Wah, ini masih dengan beberapa harga, tapi kamu bisa langsung cek aja. Dan masih banyak sih sebenarnya, teman berdua ya, band atau penyanyi, boy band, group band yang nantinya sepanjang tahun ini akan balik lagi mengadakan konser pertama atau konser kesekian mereka di Indonesia. Jadi yang pasti semangat untuk mencari cuan supaya kita juga bisa healing sekaligus bertemu dengan idol kita

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Badminton merupakan olahraga yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Namun, tahukah kamu bahwa di Jerman sekitar tahun 2000-an ada permainan serupa badminton yang dimainkan dalam kondisi dan suasana yang gelap? Yaps, Blackminton. Blackminton merupakan permainan yang mirip dengan badminton atau bulu tangkis, hanya saja dimainkan dengan iringan musik yang mengalun dan dimainkan di tempat yang gelap sehingga dikenal dengan Blackminton. Permainan Blackminton ini memberikan sensasi tontonan yang unik juga mendebarkan. Karena mulai dari wajah para pemain, lapangan, raket hingga kok bulu dilapisi dengan cat atau selotip yang dapat menyala dalam kegelapan. Wah, berasa nonton pertarungan Lightstarter di film Star Wars kan?
5: Pro 2 FM,

Kamu lagi mendengarkan Radio RRF di Kupang, teman terbaik kamu. Anima Joji, beautiful. Seperti pagi ini teman Radio indah banget ya. Penyiarnya juga indah. Muji diri sendiri gak apa-apa kali ya teman Pro 2. Karena kita harus membutuhkan afirmasi positif pagi ini. Aku indah, aku cantik, aku bahagia. Intinya bisa positif juga. Amin ya. Dan pokoknya buat semua teman Pro 2 juga. Ada yang masih ngantuk? Enggak juga ya teman Pro 2. Tidak mungkin mengantuk. Karena akhir pekan sudah di depan mata. Ya, menjalankan aktivitas dari rumah Angel baru. Angel tuh suka lupa ya teman Pro 2. Kalau hari Jumat itu biasanya kan hari yang identik dengan Jumat bersih, Jumat sehat. Kan sebelum kita masuk kantor pastinya kita juga bakal olahraga, zumba, atau mungkin juga senam. Kalau bicara soal senam kayaknya udah lama banget ya, Angel gak pernah mendengarkan senam SKJ. Masih ada gak sih di tiap-tiap sekolah juga senam SKJ ini? Pastinya ada ya, pasti ada senam di sekolah. Kemudian juga bersih-bersih dan setelah itu ya udah kita melanjutkan aktivitas gitu sampai selesai nanti. Kalau hari ini maksudnya kalau sekarang ya hari Jumat itu aktivitasnya dilakukan dari rumah ya, tapi tetap harus produktif. Nah, yang menjadi pertanyaan Angel juga, kalau biasanya kamu bawa pekerjaan ke rumah, itu pasti diselesaikan gak sih? Kalau Angel pasti selesaikan pekerjaannya ya, Angel bawa ke rumah. Tapi pekerjaan yang ada di rumah yang gak terselesaikan juga ya. Apalagi orang-orang juga, aduh tunggu dulu ya, masih harus fokus dengan pekerjaan dari kantor. Ya mau gimana lagi teman Pro 2. Tapi kalau kita bisa menghandle waktu dengan baik, nah semuanya juga akan, bukan baik-baik saja, semuanya tuh akan sama gitu. Baik pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor terselesaikan dan ya udah aman gitu ya. Selamat menikmati pagi kamu di 08 11 38 20 90 90. Yang mau request lagu boleh banget. Selamat ulang tahun juga untuk siapa nih? Isfa yang hari ini menemui hari ulang tahunnya ke-20 mau request lagunya Taylor Swift, boleh enggak? Boleh banget Taylor Swift. Oke, lagunya Taylor Swift. Boleh lah. Nanti bakal Angel hadirkan ya. Selamat ulang tahun untuk kamu Ifka. Ifa lagi gimana sih? Oke. Sudah disiapkan lagunya, ditunggu aja. Panjang umur, sehat selalu untuk teman Pro 2 juga. Dan yang pastinya masih dengan sejumlah informasi-informasi. Tapi Angel lagi melihat nih keadaan pagi ini di Pro 2. Aduh, segar sekali teman Pro 2. Matahari pagi juga mulai menghangati situasi yang dingin ya. Entah kenapa dalam beberapa minggu ini, minggu belakangan ini, kayak kalau mandi pagi, terutama mandi di jam 4, setengah 4 itu dingin banget ya. Gak usah subuh deh, mandi sore aja tuh udah dingin banget ya. Dingin sekali, aduh, dingin sekali. Jadi akhirnya, tapi kalau udah mandi dengan suasana seperti itu kita nggak gerah lagi dan nggak merasa gitu dingin, ya udah kayak segar aja. Apalagi kalau mau istirahat malam terus kita pakai acara mandi ya, itu betul-betul tidurnya nyenyak. Nah pasti juga ada studi ya yang menemukan bahwa ada hal yang berkaitan antara mandi dan punya istirahat yang berkualitas. Ya semoga aja untuk kamu juga yang tidurnya cukup tadi malam, tidur, orang Kupang bilang tidur sedu, bangun jusedu. Nah ini punya mood yang oke juga nih untuk melakukan aktivitas kamu. Anyway, teman Pro 2, Angel punya informasi menarik nih dari industri musik Indonesia yang makin mendunia. Jadi ditemukan pendengar baru lebih dari 6,3 miliar kali di Spotify sepanjang tahun lalu, di mana musik Indonesia kini menembus batas negara. Musik Indonesia ditemukan pendengar baru lebih dari 6,3 miliar kali di Spotify. Kenapa? Ya karena genre lagu kita tuh sekarang banyak teman Pro 2. Ada hipdut, ada dangdut, ya banyak lah
Pop Progress juga ada, dan yang pastinya pendengar mereka bukan hanya berasal dari negara sendiri seperti Indonesia, tapi juga ada yang dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Malaysia, hingga Perancis. Jadi kita sangat terbantu di era digital juga membuat karya musisi lokal juga bisa langsung sampai ke telinga pendengar dunia. Betul ya, kayak sekarang tuh banyak banget pemberitaan yang menyatakan bahwa kita lebih bangga dan lebih suka mendengarkan musik tanah air sendiri ketimbang mungkin yang dulu. Iya, karena ada pergeseran juga ya. Ini fenomena Gen Z nih, teman Pro 2. Kayak kalau udah buat lagu, lagunya harus enak. Lagunya apa? Ini Angel bicara soal lagu Indonesia ya. Lagunya enak, lagunya yang relate sama kehidupan, dan yang pastinya kayak lagunya ceria gitu. Ya enggak sih? Lagu galau tapi dibalut dengan suasana yang ceria. Ini dia dari koleksinya Taylor Swift 22, spesial untuk kamu yang berulang tahun hari ini.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Ya, harus semangat tentunya mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Elo, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Selain kekasih hati, anak dan keluarga, anugerah terindah apalagi yang pernah kamu miliki? Selain mantan. Mantan apa itu? Kalau ada yang baru ya ngapain yang lama? Udahlah teman Pro2, karena udah gajian juga, kita mengingat yang enak-enak aja, yang bahagia aja ya, daripada pagi-pagi bikin galau kalau bicara soal mantan. Oke, teman Pro2, ini ada kabar terbaru juga nih dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berencana memungut pajak platform e-commerce atau toko online mulai Juli 2026. By the way, ini bukan hal yang baru ya, karena memang udah santer banget dari beberapa tahun yang lalu juga pemerintah sedang kesini kan, gitu, soal memungut pajak dari e-commerce. Jadi dari Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti memastikan pajak toko online bukan hal baru dan tidak ada penarikan pajak ganda. Tukan. Jadi Inge mengatakan ini bukan pajak baru yang dibebankan kepada para pedagang di platform e-commerce. Jadi nantinya platform e-commerce ditugaskan sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 di e-commerce. Tapi otomatis aja kan nanti juga akan diberatkan ke para penjual, terus penjualnya ke kita lagi sebagai pelanggan. Aduh, semoga aja jangan gitu ya. Jadi pemungutan pajak e-commerce ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025, di mana Peraturan Menteri Keuangan atau PMK ini mengatur kewajiban platform marketplace ya untuk memungut PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto seller yang diberantaksi di platform mereka. Jadi setiap potongan pajak yang dilakukan oleh e-commerce ini nantinya akan diterbitkan bukti potongannya secara resmi, di mana bukti potong tersebut akan otomatis masuk ke akun Cortex milik masing-masing seller dan dapat juga digunakan sebagai pengurangan pajak atau kredit pajak saat pelaporan SPT tahunan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman,

Kobang, teman terbaik kamu. Selamat pagi juga yang udah bersepeda, yang udah jalan kaki sambil ngajak anak bulunya juga ikut menikmati udara pagi, udara segar di Kota Kupang pagi ini ya. Oh, dan masyarakat juga udah mulai melakukan aktivitas, bukan sekarang sih, tapi udah bahkan dari subuh pagi tadi. Kalau sekarang di Tompelo 8 lancar ya perjalanannya, aktivitas yang dilakukan, kendaraan juga lalu lalang. Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang gak ada tuh yang namanya WFA, ya harus terus masuk gitu ya. Ada mungkin juga jasa layanan ya teman Pro 2, gak mungkin dong kayak di rumah sakit ya kitanya WFA terus orang yang sakit gimana gitu ya teman Pro 2. Tapi semoga aja pagi ini dan sepanjang hari ini sehat-sehat semuanya ya teman Pro 2. Ada kabar mengembirakan selain kita juga melihat perkembangan terkait dengan Piala Dunia 2026 yang semakin seru ya gak sih teman Pro 2. Nah kali ini dari Lionel Messi, di mana ada patung setinggi 26 meter yang dibuat di Argentina untuk bukan saja merayakan tapi penghormatan untuk sang legenda sepak bola. Jadi sebuah patung Lionel Messi karya megah dari pemahat lokal Aldo Briosa setinggi 26 meter dengan berat mencapai 70 ton. Ini diresmikan di kota Cutralco, wilayah Patagonia, Argentina. Jadi patung ini mengabadikan momen ketika Messi berlutut merayakan kemenangan di Piala Dunia sebelumnya. Dan monumen raksasa ini dibangun dari bahan besi dan baja ya yang digarap selama 18 bulan dan kini dinobatkan sebagai patung Messi yang paling terbesar di dunia. Ini Angel pengen tahu deh selain Messi ya, kira-kira patung Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar akankah dibuat juga? Iya dong, karena yang pasti mereka juga berjasa mengharumkan nama mereka, nama negara mereka terutama ya di bidang olahraga. Teman Pro 2, kalau bicara soal patung-patung besar di dunia, selain patung Messi, ada juga patung Yesus. Apalagi nih, yang Angel tahu sih Messi dan patung Yesus ya. Kalau patung Yesus tuh di Brasil ya. Kemudian di Indonesia kita juga punya. Ini mungkin yang paling dekat di Timor Leste, itu juga ada patung Yesus. Di mana lagi nih? Di Manado. Kemudian di Medan juga ya teman Pro 2. Nah kalau kita bicara soal patung-patung besar dunia, ingin jalan-jalan pakai sepeda kemana sih? Jauh banget pakai sepeda ya, sekaligus ya olahraga. Aduh enaknya kita melihat orang olahraga kayaknya pengen juga ya jogging, jalan santai pagi ini. Atau mungkin sore nanti deh sambil kalau udah selesai olahraga bisa kali ya di eltari cicip-cicip juga makanan-makanan enak.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
8: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
9: Pro 2 FM.

Kamu lagi mendengarkan Prodi FM Kupang Young Blood dari Five Seconds of Summer di Prodi RRI Kupang. Teman Prodi, ada lagi nih kabar menarik ya dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan kalau seluruh dokter yang bertugas di puskesmas kini memiliki peluang untuk menempuh pendidikan dokter spesialis tanpa harus meninggalkan jalur karir mereka di layanan kesehatan primer. Dan pastinya kebijakan ini ditempuh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan karir antara tenaga medis yang bekerja di puskesmas dan di rumah sakit. Karena menurut Menteri Budi, selama ini kan terdapat perbedaan peluang karir yang cukup besar ya antara tenaga medis yang bekerja di layanan primer dan layanan sekunder. Jadi kondisi ini yang membuat banyak dokter lebih memilih berkarir di rumah sakit dibandingkan dengan puskesmas. Dimana ia menilai persoalan ini harus terselesaikan ya, supaya dokter yang bertugas di layanan primer juga tidak merasa memiliki prospek karir yang lebih rendah dibandingkan rekan mereka di rumah sakit. Dan sebagai bagian dari upaya tersebut, dari kementerian juga membuka jalur pendidikan dokter spesialis bagi dokter yang bekerja di puskesmas melalui program dokter spesialis layanan primer atau kedokteran keluarga layanan primer. Jadi kebijakan ini diharapkan juga dapat menghilangkan anggapan kalau pengembangan karir dokter ya hanya bisa ya dicapai melalui rumah sakit aja. Jadi melalui kesempatan menjadi dokter spesialis di layanan primer, dokter puskesmas juga dapat meningkatkan kompetensi tanpa harus berpindah ke layanan sekunder. Nah, ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan dengan menyusun regulasi supaya jabatan fungsional di puskesmas itu memiliki jenjang yang setara dengan di rumah sakit. Gimana nih pendapat kamu?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kesal karena terbangun di malam hari akibat dengungan suara nyamuk di sekitar telinga. Kamu mungkin bertanya mengapa nyamuk senang terbang di sekitar telinga dan mengganggu tidur kamu. Dilansir dari Life Science, suara dengungan nyamuk berasal dari nyamuk betina yang sedang mencari makanan. Area sekitar kepala adalah area yang banyak memproduksi karbon dioksida dan ini merupakan aroma yang disukai nyamuk. Selain itu, telinga juga merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kotor dan ini disukai oleh nyamuk. Setelah terbang menemukan mangsanya, nyamuk betina akan menggunakan sensor rasa di kakinya untuk memastikan bahwa manusia atau hewan yang dihinggapinya memiliki cukup darah. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Meski terdengar mengganggu di telinga manusia, dengungan yang dikeluarkan nyamuk betina ternyata menjadi daya tarik bagi nyamuk jantan. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nyamuk ketika tidur. Pertama, hindari mengenakan bagian berwarna gelap untuk tidur, karena nyamuk tertarik pada warna gelap. Kedua, mandilah sebelum tidur. Ketiga, selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang tidak mengandung banyak lemak dan alkohol. Keempat, tidur di bawah kipas yang bergerak. Kelima, kamu bisa meletakkan tanaman seperti lavender, rosemary, dan catnip di kamar kamu, karena ini bisa menolak nyamuk secara alami. Keenam, tidur menggunakan kelambu atau gunakan bahan kimia pencegah serangga secukupnya jika dirasa perlu.

Nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan lagi. Dan tarik nafas, hembuskan. Dan jangan lupa teman Pro 2, dikasih kata-kata afirmasi positif yang oke, yang keren untuk teman Pro 2, supaya hari ini apapun yang kamu lakukan berjalan dengan baik, lancar, dan semakin bahagia. Iya, kita harus bahagia, karena kalau stres uban banyak ya teman Pro 2, meskipun udah ke salon atau di chat sendiri, aduh kalau stres ya pasti ubannya balik lagi nih teman Pro 2. Well, selamat pagi untuk teman Pro 2 juga yang baru pertama kali mendengarkan Pro 2 FM Kupang, masih bareng sama Angel sampai di pukul 11. Tugas Angel menemani teman Pro 2 dalam rangkaian sepada ya pagi ini. Dan selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di line WhatsApp kita, ada Shalendra, good morning katanya. Boleh gak sih aku request lagunya Katy Perry? Ini buat Vando dan buat Sylvia, buat Sisi juga, yang hari ini katanya rencananya kita mau ke Soe nih. Aduh, enak banget libur ya, katanya udah selesai ujian kak, jadi mau gas ke Soe, mau main-main dulu ke rumahnya Vando. Oke deh Shalendra, ditunggu aja, lagunya sudah Angel siapkan juga. Semangat pagi ya untuk kalian semua juga yang lagi melakukan atau mau melakukan perjalanan baik ke Kabupaten Kupang atau mungkin juga perjalanan jauh ke Soe, ke Keva, sampai tembus di Atambua juga nih ya. Nah teman Pro 2, lanjut lagi dengan sejumlah informasi terkait dengan PP Tunas. Masih ingat dong ya program pemerintah ini. Jadi hingga 19 Juni 2026 sebanyak 195 produk layanan dan fitur digital dari 69 platform telah melakukan self-assessment PP Tunas, mulai dari Netflix, PUBG, Shopee, hingga ChatGPT ternyata juga ikut menilai dan melaporkan kesiapan platform mereka dalam melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di dunia digital. Jadi lewat peraturan pemerintah atau PP Tunas ini, pemerintah mendorong platform digital yang hadir di Indonesia juga turut menghadirkan fitur dan tata kelola yang lebih aman supaya anak-anak, ya adik-adik kita nih, dapat beraktivitas di internet dengan perlindungan yang lebih baik. Tapi jangan salah, jangan lupa ya, kita sebagai orang dewasa atau orang tua juga teman Pro 2, wajib hukumnya untuk menemani dan ada di samping adik-adik atau anak-anak yang mau megang handphone. Tapi kalau Angel sendiri sih, daripada handphone menggambar, main, kayak dulu kan kita main ya, apalagi kayak mungkin sekarang ya udah gak zaman lagi sih, tapi kalau dulu permainan tuh banyak. Sebenarnya permainan tuh juga banyak, intinya bisa kreatif aja untuk kita ciptakan supaya adik-adik kita bisa lebih aktif lagi, mereka berkembang dengan main boneka, main bermasak, ya gak sih teman Pro 2, main bola atau melakukan aktivitas-aktivitas seru di tengah libur panjang kenaikan kelas nih.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry.